0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 9, lebihnya 7 menit ya teman Pro 2. Dan di pukul 9 ini topik pembahasan kita seputar kesiapsiagaan, ya, tentang tanggap bencana dengan topik kenapa kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari sekarang. Indonesia berada di wilayah rawan bencana, jalur gempa, gunung berapi aktif, serta rentan banjir, longsor, dan cuaca yang ekstrim. Bencana tidak memberi janji datang, menunggu sampai terjadi baru bersiap. Sama dengan terlambat ya teman Pro 2. Kesiapsiagaan bukan soal takut, tapi soal siap melindungi nyawa, keluarga, dan juga masa depan. Nah teman Pro 2, alasan utama mengapa harus dimulai dari sekarang? Bencana bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan jauh. Seperti gempa bumi bisa terjadi dalam hitungan detik tanpa peringatan dini yang cukup. Kemudian cuaca ekstrim berubah makin cepat karena perubahan iklim. Banjir bandang dan longsor makin sering dan makin tak terduga. Jadi jangan sampai menunda persiapan dengan memberi kesempatan pada bencana untuk mengejutkan kita teman Pro 2. Nah seperti ini ya teman Pro 2, di mana-mana nih, khususnya Indonesia, dan juga bukan saja Indonesia ya, kalau kita lihat-lihat berita di luar negeri sana juga terjadi angin yang kencang, kemudian ada kebakaran hutan. Ya itu kembali pada kita manusia, apakah kita sudah menjaga tangan-tangan kita untuk tidak contohnya ya, ada yang mau membuka lahan, ya mereka membakar supaya lebih cepat begitu ya teman Pro 2. Tapi itu membuat dampak yang luar biasa ya, dampak untuk kita manusia, hewan juga seperti

Itu karena kalau kebakaran, kira-kira asap-asap itu kita kembali yang akan menghirup, dan itu menjadi sumber penyakit dalam tubuh kita. Jadi tangan-tangan yang nakal ya, yang tidak bertanggung jawab, itu yang sering melakukan hal-hal di luar pengawasan ya. Jadi kita harus bisa menjaga bumi kita tetap sehat, kemudian terutama juga ya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah, akhirnya dampaknya kita juga ya akan kena ya, seperti banjir, selokan-selokan yang mana air harus mengalir di situ ya, karena tersumbat dengan sampah, akhirnya kita, kota kita menjadi banjir. Mengurangi korban jiwa dan kerugian sejak dini. Saat bencana tiba, waktu adalah nyawa. Keluarga yang sudah tahu rencana evakuasi punya tas siaga. Jadi kita punya tas siaga di rumah ya, amit-amit kita tidak minta-minta. Tapi yang namanya bencana, yang namanya musibah, kita tidak pernah tahu ya, itu semua di luar kemampuan kita. Karena itu semua kuasa Tuhan dan juga alam ya, yang kita tidak bisa prediksi kapan akan terjadi bencana di kota kita. Tanpa persiapan, akhirnya jadi panik, kebingungan, terlambat menyelamatkan diri. Risiko menjadi apa? Risiko luka berat hingga kematian meningkat tajam. Jadi kita harus siapkan seperti ada beberapa potong pakaian yang bisa kita siapkan di tas-tas kita, yang kita siapkan untuk jangan sampai suatu saat ya, tidak minta-minta, tapi kita mengalami sesuatu gitu ya, seperti bencana alam ya. Teman Pro 2, harus kita siaga, ada obat-obatan. Jangan karena lari ingat, aduh, ini sertifikat tanah ada banyak, ini ada, ini banyak, jadi kita mesti selamatkan. Tapi kita tidak mempersiapkan obat-obatan, kemudian makanan-makanan yang seperti super mie, ada biskuit, kemudian kemasan-kemasan gitu ya, ada susu yang ya kita harus punya stok di rumah lah, begitu teman Pro 2, tidak lantas kita siapkan di tas yang paling besar sudah, supaya aduh jangan sampai terjadi sesuatu nanti kita kelaparan ya. Tapi paling tidak kita punya stok di rumah untuk anak-anak kita, baik itu ada selimut, kemudian pakaian yang bersih, kemudian pokoknya kita bisa ya teman produk, kita bisa mempersiapkan segala sesuatu di mana bencana itu tidak kita kira, yang tidak pastinya kapan ya, tetapi kita punya pegangan gitu ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut ya, Desi punya dua nomor lagu nih untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 di pagi ini. Satu miliknya Gita Gutawa dengan Ayo.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: Kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
2: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
1: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
2: Jadi, apa aja nih contohnya?
1: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
2: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
1: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
2: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman produk kita lanjut ya obrolan kita seputar tanggap bencana dengan topik di pagi ini, kenapa kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari sekarang. Yang ke berikutnya, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim meningkatkan resiko. Ada hutan gundul, aliran sungai tersumbat, perubahan iklim, bencana makin sering, makin hebat, makin tak terhindarkan. Risiko bukan menurun, tetapi terus naik. Semakin lama kita menunda, semakin berat tantangannya. Bersiap sekarang berarti mengantisipasi risiko yang makin besar di masa depan. Nah, teman kedua, persiapan butuh waktu, bukan sekedar keinginan sesaat. Membuat tas siaga, menyusun rencana evakuasi, melatih anggota keluarga, mengenali tanda-tanda bencana, semua butuh waktu dan kebiasaan. Tidak bisa dilakukan dalam semalam saat bencana sudah di depan mata. Mulai sekarang jadi kebiasaan, bukan beban mendadak. Kemudian teman pro 2, mengurangi beban pemerintah dan juga masyarakat lain. Jika setiap keluarga siap, kebutuhan bantuan darurat menurun, tim penyelamat bisa fokus pada yang paling butuh. Kesiapan diri sendiri adalah bentuk gotong royong dan tanggung jawab sosial. Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan saat bencana datang. Tapi teman pro 2, biasanya ya kalau kita tiba-tiba gempa begitu ya, mau menyelamatkan diri, mau lihat diri sendiri atau menyelamatkan keluarga, atau mau menyelamatkan surat-surat penting kita atau tas yang sudah tadi kita siapkan ya, akhirnya itu terkadang kita juga panik ya. Jadi hal-hal seperti itu, mau mengambil tas yang kita sudah siapkan tuh kadang tidak terpikirkan ke situ ya teman pro 2. Karena kalau sudah gempanya itu dengan skala besar, kemudian ada lagi yang susulan, tentu kita akan merasa panik dan lupa untuk mengambil segala sesuatu yang penting, yang harus kita juga ambil ya dari rumah kita. Karena yang lebih penting itu responnya kita pas seperti itu ya, ada gempa langsung kita lari begitu, langsung keluar dari rumah, tidak lagi memikirkan apa yang akan kita bawa. Terkadang juga lupa lagi, aduh ada orang tua di dalam rumah, cepat-cepat sudah masuk, lalu cepat lagi ambil mereka dan sama-sama menyelamatkan diri di luar rumah ya. Yang lebih penting juga kalau kita sudah keluar rumah, lihat lagi, jangan sampai kita berdiri dekat pohon-pohon yang besar yang ada di sekeliling rumah kita, belum lagi seperti tiang-tiang listrik, begitu ya teman pro 2. Kalau kita sudah panik, kadang kita tidak lagi memperhatikan yang ada di sekeliling kita untuk kita pegang atau kita ambil dari rumah untuk keluar ya. Jadi semua itu kita harus mempersiapkan, jangan sampai tiba saat yang kita tidak menduga-duga bencana datang dan kita tidak bisa untuk menyelamatkan diri kita. Mungkin kalau banjir ya, kita masih bisa, oh iya cepat-cepat sudah lihat barang-barang yang penting, ada surat-surat, ada pakaian yang bisa kita ambil seberapa untuk kita dan anak-anak serta keluarga. Tapi kalau seperti gempa begitu ya, itu memang agak sulit ya untuk kita. Yang penting cepat kita sadar, jadi tidur itu jangan terlalu yang tidur-tidur domilan, tidur-tidur yang terlalu nyenyak sekali begitu ya teman pro 2. Paling tidak kita tidur itu bisa juga merasakan, jangan sampai tiba-tiba begitu ya gempa di tengah malam, apalagi kalau gempanya itu tengah malam ya. Dan terutama untuk bagian-bagian kota-kota yang terdampak gempa, ada NTT di sana ya, dengan saudara-saudara kita, semoga mereka juga sabar dan kuat. Memang kita tidak langsung merasakan, kita cuma bisa bilang sabar, tapi kita bisa sama-sama berdoa biar
saudara-saudara kita di sana juga, mereka bisa mendapatkan ya sedikit ketenangan ya. Kalau gempa itu tidak ada susulan-susulan yang begitu banyak. Sempat lihat juga melalui media sosial bahwa sudah bahkan ribuan kali ya. Semoga Tuhan menjaga mereka di sana tetap sehat, dan keluarga yang tertimpa kemalangan semoga mereka juga kuat. Baik teman Pro 2, pelindungi masa depan dan ekonomi keluarga. Bencana datang yang tiba-tiba tanpa persiapan bisa menghancurkan harta benda, tempat usaha, hingga sumber penghasilan dalam sekejap. Dengan persiapan dokumen penting, aman, tabungan, dan aset terlindungi, usaha bisa bangkit lebih cepat pasca bencana. Jadi paling tidak kalau kita punya keuangan itu harus kita perhatikan juga ya. Kita punya materi itu kita harus perhatikan, jangan semua ada di tabungan tapi ada uang cash juga di rumah, sehingga kita bisa menggunakan untuk pada saat-saat yang sudah genting seperti itu ya. Kita bisa beli bahan makanan, kita bisa membantu juga ya saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak sempat untuk memikirkan mengambil uang di rumah karena panik tadi ya, yang seperti tadi Desi bilang, tiba-tiba gempa itu kadang kita tidak lagi mengingat bahwa aduh harus ambil ini. Paling tidak mungkin terlihat di situ ada HP, sudah cigi HP saja kita langsung lari keluar rumah. Tapi seperti dompet itu kadang kita juga sulit ya untuk menjangkau karena kepanikan tadi. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut ya perbincangan kita seputar tangga bencana, ada satu miliknya kotak dan juga diskoria. Satu miliknya kotak dengan cuci mata, diskoria dengan serenata jiwa. Lara

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita balik lagi ya teman berdua dengan perbincangan kita seputar tanggap bencana dengan topik kita di pagi ini. Kenapa kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari sekarang? Apa yang bisa dilakukan mulai sekarang? Yang pertama, siapkan tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, makanan kering maksudnya ya, obat, terus senter, baterai, dokumen penting, pakaian ganti ya. Walaupun cuma beberapa potong pakaian dan juga pakaian dalam itu penting ya teman berdua. Yang kedua, kenali resiko di sekitar. Apakah rumah kita rawan banjir, longsor, atau dekat dengan jalur gempa? Pahami tanda-tandanya. Yang ketiga, buat rencana evakuasi keluarga. Tentukan titik kumpul, jalur aman, dan cara berkomunikasi saat terpisah. Yang berikut, yang keempat, pelajari informasi resmi. Bantu pantau peringatan dini dan sumber terpercaya, hindari hoax. Yang kelima, latihan secara berkala. Lakukan simulasi evakuasi agar semua anggota keluarga terbiasa dan tidak panik. Yang berikut, yang terakhir, jaga lingkungan sekitar kita. Bersihkan saluran air, tanam pohon, jangan buang sampah sembarangan. Jadi dari kita untuk kita sendiri ya, kalau kita peduli lingkungan berarti kita harus menjaga kebersihan, kita harus menjaga bahwa sampah-sampah harus dibuang pada tempatnya, kemudian ada penanaman-penanaman pohon juga ya di sekitar rumah kita, penghijauan. Baik teman berdua, kesiapsiagaan bencana bukan tentang apakah yang akan terjadi, tetapi tentang kapan terjadi. Semakin lama kita menunda, semakin besar resiko yang kita tanggung. Mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal kecil. Karena saat bencana datang, sudah tidak ada waktu untuk bersiap. Terima kasih ya buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

besar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tidak terasa ya, waktu juara yang membatasi kita. Dan terima kasih buat semua teman berdua yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, dia sudah temani ruang dengar teman Pro 2. Sudah kelar dan saatnya harus pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, jelang siang. Semangat buat semua teman Pro 2 yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, kalau ngobrol dua sambil ditemani dengan lagu dari Bona, yaitu Jagakan Jodohku Sebentar. Waduh, masa iya minta dijagain jodohnya sebentar, ngobrol dua ya. Anyway, teman-teman, kalau tadi sudah ditemani di Spada dengan Kak Desi yang menemani kalian semua dari jam 5 hingga tadi jam 10, dan sekarang di pukul 10 hingga nanti pukul 3 sore, ngobrol dua akan ditemani oleh Maul, ngobrol dua ya. Tentunya kita bakal asik-asikan bareng, dan kita bakal asik-asikan di pukul 10 ini dengan Pro 2 Hitlist. Kalau Pro 2 yang mau request lagu boleh banget, silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990. Dan setelah dari lagu dari Bona ya, yang berjudul Jagakan Jodohku Sebentar, setelah ini akan masuk ke lagu yang berbeda banget, yang kontras banget ya. Kalau ini galau, lagu dari Bona. Lagu selanjutnya ini benar-benar lagu yang bikin kita tuh langsung berdegup kencang. Waduh. Langsung bergoyang, Tom Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Nona dengan lagunya Honk.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan?
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Yang Tom Pro 2 itu dia lagu dari Jason dengan lagunya Butuh Bertemu Tom Pro 2. Dan kita udah dapat requestan lagu nih teman-teman. Dari siapa? Dari Kanokse. Katanya, selamat pagi kakak, aku mau request lagu lagi. Seperti biasa ya, pendengar setia kita emang yang Kanokse ini Tom Pro 2. Katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Salam juga buat kakak penyiar dan juga teman-teman, semangat beraktivitasnya ya Tom Pro 2 ya. Dan juga semangat siarannya kakak, terima kasih banyak. Oke, siap Kanokse ya. Kita udah masuk di playlist nih, Selena Grace and Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Teman-teman yang mau request lagu masih boleh banget. Kita masih perlu hitlist dari jam 10 hingga nanti jam 11. Nanti jam 12 baru kita bincang-bincang dengan obrolan yang gak kalah seru. Jadi teman Pro 2 bisa request lagu di 0811-4894-990. Dan jangan kemana-mana, ini dia Selena Grace and Andi Rianto Sumpah Mati.

0: Kedua Hitlist.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: baca berita di riri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

19 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hitlist.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru. No one knows about the things that I've been through with you.

9 FM Pro 2 Fafaf, teman terbaik kamu. Dan juga di pukul 11 lewat 21, teman Pro 2 masih Pro 2 Hitlist. Dan juga kita udah dapat requestan beberapa lagu ya, dari dua orang nih teman Pro 2. Dari Kak Siti Aisyah, katanya mau request lagu dari David Bayu dong, gak mau, yang berjudul Deritaku. Boleh banget ya, mau cariin dulu nih. Sambil mau nyari, ada juga requestan lagu dari siapa nih. Wah, kalau ini namanya gak ada lagi, cuma ada titik bintang-bintang. Waduh. Jadi Maul panggilnya Kakak Bintang aja ya. Kakak Bintang katanya mau request Maul. Mau request lagu. Aduh, kalau request Maul gak bisa ya teman Pro 2 ya. Katanya mau request lagu, lagu dari Maizura dengan lagunya Berharap Tak Berpisah. Boleh gak Kak Maul? Boleh Kak Bintang-Bintang ya. Jadi udah ada Kak Bintang-Bintang dan juga Kak Siti Aisyah nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kita di pukul 11 lewat 22. Teman-teman yang mau request lagu boleh banget, silakan menghubungi Maul ya di 0811-4894-990. Dan lagu dari Siti Aisyah dan juga Kak Bintang udah masuk di playlist kita. Teman Pro 2 yang mau request lagu, jangan segan-segan dan juga jangan sungkan-sungkan, karena Maul juga gak bakal gigit teman Pro 2 ya. Anyways, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengerin dengan lagu Kak Siti Aisyah dulu ya teman Pro 2, dengan lagunya David Bayu, Deritaku.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina, diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Ilda.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammock Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
4: Hai, saya Firly. Satu frekuensi, sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
5: Hai, saya Merlin. 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi voice-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus bersuara.

Yo, what's up teman Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi di Santai Siang bersama Maul, teman-teman. Kira-kira kabar kamu semua di hari ini, di siang hari ini teman-teman ya, di hari Rabu siang ini seperti apa teman Pro 2? Semoga masih tetap semangat ya. Semoga semangatnya masih berkobar-kobar, masih full ya. Dan juga tepat di jam 12 siang waktu Indonesia Timur, waktunya ketong kasih apa ya, kasih kendor urat-urat gitu kayaknya. Kayak urat-urat kita semua itu udah tegang kali ya, karena udah mulai kerja dari pagi sampai siang. Dan ini tuh udah masuk di pukul 12 lewat 14 menit. Jadi harusnya sudah masuk di waktu santai untuk istirahat dan makan siang teman Pro 2. Dan tentunya Maul yang bakal menemani kamu semua ya di waktu santai siang ini sampai jam 1 nanti teman Pro 2. Sambil kamu semua nikmati makan siang, ketemu semua mau bahas satu tema yang ya lumayan seru juga untuk dibahas, apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang teman Pro 2. Seperti yang kamu tahu, kalau misalnya jam 12 kayak gini teman-teman ya, kita selalu ngebahas seputar UMKM teman Pro 2. Dan kira-kira untuk sekarang judulnya apa teman Pro 2? Yap, betul banget, dari generasi ke generasi, anak muda sebagai penerus UMKM. Wah, belum juga ngejawab Kak Maul. Maksudnya kirain teman Pro 2 udah ngeliat nih judulnya yang ada di live YouTube ya. Dan juga teman Pro 2 mau ngingetin lagi, kalau misalnya Maul lagi live YouTube juga di RRI Fafa Official. Jadi teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh banget lanjut ke situ ya teman-teman ya. Dan soal judul kita mengenai dari generasi ke generasi, anak muda sebagai penerus UMKM, itu soal apa ya Kak Maul? Nah, coba kamu semua bayangkan teman-teman, zaman dulu ya, kalau anak muda itu disuruh teruskan usaha orang tua terus ya, entah itu warung makan, toko kelontong, atau usaha kue, pasti banyak orang yang rasanya tuh kayak gengsi atau mungkin malas sama Pro 2. Iya sih Kak Maul ya, karena katanya tuh gak keren ya kalau misalnya meneruskan usaha dari keluarga tuh kayak itu lagi mending kerja kantoran. Wah, gak awet teman Pro 2 ya. Tapi sekarang teman-teman ceritanya tuh udah beda jauh, karena di tangan Gen Z yang penuh dengan ide kreatif ya, usaha warisan orang tua dan keluarga itu justru bakal disulap teman-teman ya. Wah, udah kayak pesulap aja. Bakal disulap jadi bisnis yang sangat kekinian dan juga hits teman Pro 2. Dimana Gen Z itu bukan cuma jadi penerus, tapi jadi penyelamat bisnis keluarga. Asik banget gak sih teman-teman? Dan kira-kira kamu semua penasaran ke tidak bagaimana tangan-tangan anak muda seperti ketong-ketong semua, seperti Maul ya, Gen Z juga nih, ini bisa membawa perubahan besar. Jadi pastikan kamu semua tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak ya. Setelah beberapa iklan berikut. Tapi nomor Pro 2 ya, tetap stay tune, jangan kemana-mana nomor Pro 2. Ini dia beberapa filler yang udah mau sajikan supaya menghibur kalian semua teman-teman.

0: Hari Radio 11 September 2026. Tetap relevan, tetap kreatif, tetap dekat dengan pendengar, karena radio bukan sekedar media, tapi bagian dari cerita kita.
1: Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
2: Hai, saya Iti. Suara boleh lewat udara, tapi impact-nya bisa sampai ke hati. Selamat Hari Radio, terus bersuara, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Aura. Happy National Radio Day. Tetap on air, tetap on point, dan terus jadi sumber informasi, hiburan, serta energi positif buat semua pendengar.
4: Hai, saya Firly. Satu frekuensi, sejuta cerita. Selamat Hari Radio. Semoga setiap suara yang mengudara selalu membawa informasi, hiburan, dan vibes positif.
5: Hai, saya Merlin. 11 September 2026. Selamat Hari Radio. Radio boleh klasik, tapi vibes-nya gak pernah ketinggalan zaman. Terus mengudara, terus

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Indonesia Pro Indi. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak...
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi, Bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Esensi Buku Dua Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baywo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baywo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia. Memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buku Dua Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ilham Pro 2 kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul, teman Pro 2. Mari kita semua bahas keseruan Gen Z ketika mengambil alih kemudi ya. Apalagi soal UMKM keluarga, teman-teman ya. Biasa warisan keluarga, usaha-usaha keluarga tuh kayak wah, udah generasi ke generasi, teman-teman ya. Keren banget, teman Pro 2. Kok bisa ya seawet itu? Ya bisa dong, apalagi kalau bisa diurus sama Gen Z, teman Pro 2. Dimana saya ada baca banyak artikel keren tentunya dari laman web favorit kita yaitu dari rri.co.id, teman Pro 2 ya. Dan ternyata fenomena anak muda jadi pahlawan UMKM ini udah terjadi di mana-mana, teman Pro 2. Contohnya nih ya, Maul baru aja baca di Padang ada kisah inspiratif tentang kreativitas anak muda yang berhasil dorong transformasi usaha keluarga. Namanya tuh Dapur Dahlia. Dimana berkat sentuhan Gen Z-nya, usaha yang tadinya tradisional itu bisa jadi naik level, teman-teman. Dan itu tuh bisa jadi dikembangkan lewat digital dan juga berbagai orang dari berbagai wilayah bisa tahu soal Dapur Dahlia ini. Keren banget ya, teman-teman ya. Terus di Jakarta sampai Loksemawe, beritanya juga sama nih, teman-teman. Ada anak muda mulai bantu UMKM masuk ke era digital. Dimana bapak mama dorang yang tadinya cuma jualan, tunggu pembeli datang ke warung, sekarang dong diajarkan jualan online sama anak-anaknya. Nah, jadi bukan lagi menunggu bola datang ke kita ya, tapi menjemput bola langsung. Di Talaut juga begitu, teman Pro 2. Dimana konten kreatif buatan Gen Z terbukti sangat ampuh nih membantu promosi UMKM daerah. Nah, ini yang harus anak-anak muda di Fak-Fak tiru ya. Ketemu semua harus tiru. Gimana kalau punya orang tua, mungkin ada yang jualan olahan ikan, jualan kue lontar, atau mungkin kerajinan tangan kayak noken dan sebagainya. Jangan cuma diam, tolong Pro 2. Kamu semua bisa ambil HP kamu semua. Pasti kayaknya anak muda semua udah punya HP gak sih, teman Pro 2? Atau mungkin kalau misalnya belum punya, pinjam deh. Pinjam tetangga, pinjam ke teman gitu ya. Terus bantu foto produknya yang bagus. Nah, manfaatkan digital marketing, teman Pro 2. Bisa juga lewat konten TikTok, konten-konten yang estetik ya, teman-teman ya. Dan ketika kalian semua bisa bantu UMKM tersebut, pasti kamu semua juga dapat manfaatnya, teman Pro 2. Yang belum punya HP dengan pinjam punya orang, bantu UMKM keluarga, akhirnya meledak, orang-orang suka, akhirnya kalian bisa kebeli HP. Ih, keren banget, teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk mendaftarkan kamu punya usaha atau kamu punya bapak, punya mama, usaha di layanan pesan antar dan sediakan pembayaran pakai kris. Karena sekarang tuh orang-orang pengennya instan ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kamu semua udah bisa pesan antar, wah, itu kalian tuh udah lebih maju daripada UMKM-UMKM lainnya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya pembayarannya menyediakan lewat kris juga ya. Karena kalau pasar kalian Gen Z seperti Maul, aduh, kita tuh udah malas banget bawa uang cash, teman-teman ya. Yang ada scan-scan aja. Dan ibaratnya juga, teman Pro 2, orang tua yang udah pegang resep rahasia dan berkualitas, tapi Gen Z nih yang pegang strategi pemasaran digitalnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dua generasi ini digabung, tentunya nggak ada yang bisa melawan ketemu punya usaha ya. Rasanya tuh udah kayak final boss, teman Pro 2. Udah kayak perpaduan antara apa ya, superhero A dan superhero B gitu ya. Antara resep dan juga teknologi dari Gen Z. Wih, keren. Dan juga habis ini saya mau baca kamu punya pesan-pesan WhatsApp, teman-teman. Buat kamu semua yang lagi bantu usaha orang tua atau mungkin baru mau mulai, mau curhat-curhat di WA Pro 2, boleh banget, teman Pro 2. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital. Bisa juga lewat YouTube chat kita ya di RRI Fak-Fak Official nih, karena Maul masih live stream juga. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke beberapa lagu. Jadi tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ada lagu dari siapa nih, teman Pro 2? Lagu dari Risa dengan lagunya Rockstar.

0: motor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga udah beberapa pesan yang masuk ya. Meskipun gak terlalu banyak teman-teman ya, kita masuk di 2 pesan teman-teman. Dan ini kayaknya dari penerus-penerus bos UMKM di Fafak nih. Tapi ini penasaran banget nih. Kita mulai dari yang pertama, dari Kak Riko 26 teman-teman. Halo Kak Riko 26, katanya siang Kak Maul. Saya ini sebenarnya pengen bantu promosi warung makan Sapu Mama pakai sosmed. Tapi Sapu Mama selalu bilang, ah, terusah. Nanti yang ada repot, yang beli juga orang-orang sini saja kok. Jadi gimana caranya saya meyakinkan Sapu Mama? Oke. Tapi emang ya nomor Pro 2 ya. Kadang Gen Z itu bukan malas teman-teman, tapi apa ya, generasi-generasi sebelumnya yang gak mau beradaptasi teman-teman. Kita tuh udah mau membantu ya, tapi kayak misalnya ada beberapa yang gaptek, ada beberapa yang kayak aduh nanti ribet, nanti males, nanti gini lagi itulah yang ada. Makanya kita gak bisa maju-maju ya teman-teman ya. Ini tuh masalah klasik beda generasi aja sih. Dan emang tuh orang tua kadang takut sama hal-hal baru ya, karena dong itu terpaham. Jadi cara meyakinkannya adalah jangan banyak janji, tapi langsung kasih bukti aja. Jadi kok tak usah minta izin, bikin yang ribet-ribet gitu ya. Gak usah minta izin gitu, diem-diem aja tuh. Kok bikin video, bikin apa namanya, ambil foto gitu ya. Pas kok mama lagi masak, terus depo hidangan, pas warung lagi rame. Terus kau coba upload di TikTok maupun IG, atau mungkin di mana sih, terserah teman Pro 2 ya. Kasih caption yang menarik juga. Kalau tiba-tiba besoknya banyak orang baru datang, wah, nah itu berarti tuh efektif teman Pro 2 ya. Orang-orang jadi banyak yang datang untuk beli gara-gara lihat kau punya video, kau postingan. Nah, baru deh kau tunjukkan kau mama. Nah, ini tuh gara-gara sa posting di sosmed. Makanya mama, apa namanya, makanya mama percaya saya dan beta. Aduh, gitu teman Pro 2 ya. Pasti kau mama tuh langsung percaya betapa hebatnya kekuatan media sosial dan digital. Jadi semangat ya Kak Riko ya. Gak usah izin-izin, langsung aja gasken teman-teman. Terus ada satu lagi dari Kak Siska. Katanya, apa nih? Oh, Kak, Sapu Bapak punya usaha mebel kayu yang sujalan belasan tahun. Tapi kayaknya sekarang makin sepi deh Kak. Saya ini mau bantu untuk branding, tapi enaknya mulai dari mana ya Kak? Oh, oke. Halo Kak Siska tentunya. Mebel kayu di Fakfak ya. Mebel kayu itu sebenarnya bisa dihitung dengan jari juga sih di Fakfak ya teman-teman ya. Dan itu tuh potensinya besar sih teman-teman. Dan juga untuk Kak Siska, untuk branding ala Gen Z itu kuncinya pastinya di storytelling ya. Gen Z itu suka beli barang yang punya cerita, punya kualitas. Jadi mulai dari bikin akun media sosial yang khusus tuh buat mebel kayunya bapaknya Kak Siska ya. Dan juga jangan cuma posting foto kursi atau meja aja, tapi bikin juga video behind the scene-nya atau BTS-nya. Tunjukkan bagaimana kau punya bapak itu tangan, kau punya bapak itu tangan. Nah, terampil untuk apa, memahat, terampil untuk potong-potong kayu, untuk selama pekerjaan mebel gitu ya. Ceritakan juga Kak Siska ya mengenai dedikasi Kak Siska punya bapak selama belasan tahun. Udah kelola customer dari mana aja, udah berapa banyak, terus mungkin keluh kesahnya. Nah, itu tuh bisa tuh memberikan sentuhan kreatif dan juga emosional. Yang kayak gitu tuh bikin UMKM tradisional kita tiba-tiba punya nilai jual dan juga jadi lebih premium di era digital. Nah, jadi gas eksekusi aja ya Kak Siska ya. Dan emang luar biasa sih teman Pro 2 ya, pemikiran Gen Z di Fafak ini. Dan kayaknya udah lumayan banyak juga kita omongin teman Pro 2, karena gak terasa sekarang udah 10 menit terakhir ya. Dan nanti sebentar lagi di jam 1 siang kayaknya udah masuk selesai waktunya jam istirahat ya. Waktu istirahat sudah hampir habis, makan siang sudah mau selesai. Jadi kayaknya kamu semua bakal kembali lagi untuk lanjut beraktivitas. Dan oleh karena itu mau tutup ya obrolan siang ini mengenai dari generasi ke generasi anak muda sebagai penerus UMKM. Dimana dari obrolan siang ini ketong semua bisa lihat dengan jelas kalau masa depan UMKM Indonesia khususnya di Fakfak itu ada di tangan Gen Z teman Pro 2.
di mana transformasi bisnis dari generasi tua ke generasi muda itu bukan berarti menghilangkan ciri khas lamanya ya, tapi justru menyempurnakannya dengan cara-cara yang lebih kreatif dan juga menggunakan teknologi digital. Dan buat kamu semua anak-anak muda, jangan pernah malu ya untuk meneruskan usaha keluarga kamu semua, dan lebih baik ubah mindset aja. Dengan sedikit sentuhan desain kekinian, strategi konten, dan juga kemudahan transaksi online, kayaknya bisnis warisan keluarga kamu semua bisa jadi kerajaan bisnis yang luar biasa gak sih? Daripada mulai baru, mending mulai yang sudah ada aja. Jadilah anak muda yang gak cuma bangga pakai barang branded, tapi bangga membesarkan brand keluarga sendiri. Asik. Pada akhirnya tahun Pro 2, Maul pamit undur diri di obrolan santai siang kita dari generasi ke generasi anak muda sebagai penerus UMKM. Namun jangan khawatir teman-teman, setelah ini di pukul 1 dan 2 hingga nanti pukul 3 si Taman Pro 2, Maul masih akan menemani kalian semua di santai siang teman-teman. Jadi Taman Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget, dan juga mau ngobrol-ngobrol dan Maul bisa menghubungi Maul di 0811-489-4990 dan juga bisa lewat RRI Digital ya Taman Pro 2 ya. Oke teman-teman, itu dia dari generasi ke generasi anak muda sebagai penerus UMKM, and see you next time di lain kesempatan ngobrolin apa lagi ya.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
2: Ini om, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
1: Hah? Iya, makasih ya.

mengikuti Pro2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Kamu Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul di pukul 13:26 waktu Indonesia Timur. Di mana kita masuk di informasi seputar olahraga ya, sports dan juga entertainment teman-teman. Kita mulai dengan topik Olimpik pertama kita, di mana FPTI mengirim 2 atlet panjat tebing untuk try out ke Slovenia. Nah, di mana pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirimkan 2 atlet mengikuti kejuaraan World Climbing Series di Slovenia. Keikutsertaan 2 pemanjat tebing nasional tersebut bertujuan memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Asian Games, teman-teman. Di mana 2 wakil Indonesia yakni Alma Arielasani dan Putra Tri Ramadhani bersiap tampil pada nomor lead perorangan. Ajang olahraga internasional di kota Koper tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 September 2026 nih teman-teman. Persiapan terpadu terus dimaksimalkan oleh tim pelatih demi mendongkrak posisi perolehan poin pada pemeringkatan dunia. Dan pemusatan latihan nasional berfokus menjaga kuota partisipasi atlet Indonesia untuk agenda kompetisi musim mendatang tahun Pro 2. Dan juga manajer timnas panjat tebing Aris Susanti Rahayu memaparkan arti strategis keikutsertaan kontingen dalam kejuaraan di Eropa nih teman-teman. Di mana ini bukan saja penting untuk persiapan menghadapi Asian Games, tapi juga untuk menaikkan peringkat atlet kita di World Climbing agar kuota untuk musim depan tetap terjaga. Nah, di mana latihan intensif juga nomor lead terus difokuskan untuk memperkuat daya tahan fisik serta kecermatan membaca jalur pemanjatan ya teman-teman ya. Evaluasi teknis secara berkala akan dilakukan oleh tim pelatih pasca penyelenggaraan kejuaraan di Koper, teman-teman. Wih, gokil banget ya. Kita udah ada 2 atlet nih, atlet panjat tebing yang sudah dikirim ke Slovenia. Semoga tahun Pro 2 atlet-atlet kita bisa membanggakan Indonesia dan juga memberikan prestasi bagi pribadi mereka ya tahun Pro 2 ya. Semoga bisa menjadi pengalaman yang baik untuk atlet-atlet dari Indonesia yang membanggakan ini teman Pro 2. Dan itu dia, FPTI mengirim 2 atlet panjat tebing try out ke Slovenia merupakan informasi Olimpik dan juga sports dan entertainment. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke lagu dari Kenya Grace dengan lagunya Paris teman-teman. Dan teman-teman yang mau request lagu boleh banget silakan menghubungi Maul di 0811 4894 990. Dan tetap stay tune lama 9 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ngomong Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafa. Kalau tadi kita udah dimasuk topik Olimpik ya, di mana FPTI mengirim 2 atlet panjat tebing. Sekarang Ngomong Pro 2 kita masuk di apa nih? Masih di seputaran Olimpik nih ya. Karena kayaknya banyak banget informasi dan juga artikel Olimpik di rri.co.id nih. Teman-teman yang belum download dan juga belum pernah mengunjungi rri.co.id, ayo kunjungi Ngomong Pro 2 karena di situ lengkap banget ya. Dan kita masuk di informasi Olimpik kedua kita, di mana Dubes Republik Indonesia apresiasi prestasi tim bulu tangkis muda Indonesia yang ada di Tokyo. Nah, ini soal apa nih Kak Maol? Di mana Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang ya, yaitu Ibu Nurmala Kartini Syahrir, menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim bulu tangkis U16 dan perjuangan para atlet muda mengusung nama bangsa berhasil mengantarkan Indonesia meraih posisi runner-up di Tokyo. Nah, Kartini juga menilai pencapaian tersebut menjadi momentum krusial dalam memperkuat proses regenerasi, terutama untuk atlet bulu tangkis nasional ke depannya, teman-teman. Keberhasilan menembus partai puncak membuktikan peningkatan kualitas serta daya saing para atlet muda di tingkat dunia ya, tahun Pro 2 ya. Tim Indonesia sendiri tampil impresif sepanjang ajang Tokyo International Youth Sports Games 2026 di Komazawa Olympic Park, teman-teman. Mereka pun berjuang demi nama bangsa dan juga negara, di mana Kartini memberikan selamat secara langsung kepada seluruh jajaran pelatih serta para atlet muda yang telah berjuang. Perwakilan diplomatik menegaskan dukungan penuh terhadap program pembinaan atlet nasional yang berlaga pada kejuaraan dunia di Jepang. Kartini juga berkomitmen menjaga peran aktif ya seluruh unsur perwakilan pemerintah Indonesia dalam mendampingi kiprah para duta olahraga. Di mana kamu semua harus tahu kalau tim merah putih mengakhiri laga final melawan Fukushima dengan skor ketat yaitu 2-3 pada hari Minggu 30 Agustus 2026 kemarin, teman-teman. Dan perjalanan skuad Indonesia diawali kemenangan 5-0 atas tim Thailand dan perwakilan rumah Tokyo A. Kemenangan sempurna pada babak penyisihan grup berlanjut saat mengalahkan tim Saitama hingga melangkah ke babak final. Emang bangga-bangga banget ya Tom Pro 2, sebenarnya Indonesia tuh punya kok, maksudnya banyak banget ya para masyarakat dan juga para orang-orang cerdas dan berprestasi, tidak kurang Tom Pro 2. Nah, jadi kayaknya teman-teman yang punya bakat dan juga talenta, jangan malu-malu untuk mengunjukkan diri Tom Pro 2. Dan itu dia informasi Olimpik mengenai Dubes RI apresiasi prestasi tim bulu tangkis muda Indonesia di Tokyo. Di Tokyo ya Tom Pro 2 ya, bukan Toko. Waduh, Toko mana nih Kak Maol? Nah, di Tokyo teman-teman. Dan itu dia informasi yang Maol kutip dari rri.co.id. Selanjutnya Tom Pro 2 ada yang request lagu nih. Dari siapa? Dari Kak siapa nih? Dari Kak April katanya. Dari Kak April katanya request lagu dari singer kita yaitu Adele dengan lagunya My Same, teman-teman. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Kok gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Yo, what's up, Pro 2 masih 89 FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul, teman-teman. Di pukul 14 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga kalau di jam 1 kita udah ngebahas sports ya, dan juga olahraga, dimana dari tadi kita ngebahas Olimpik terus ya. Dan juga teman Pro 2, di pukul 2 siang ini kita bakal bahas seputar entertainment, gaya hidup, dan juga hiburan, teman-teman. Dan ngomongin soal hiburan, Maul tuh dari kecil ya suka banget sama yang namanya Detektif Conan. Nah, kalian sendiri pada tahu gak sih Detektif Conan, teman Pro 2? Karena seseru itu dan juga semisteri itu ya, dimana setiap kasusnya itu punya teknik-teknik kreatif dalam apa ya, beralibi, menyembunyikan motif dan sebagainya. Wah, keren banget, teman-teman. Ngomong-ngomong soal Detektif Conan, ini dia sinopsis film Detektif Conan The Fallen Angel of the Highway yang akan tayang pada tanggal 9 September mendatang. Wih. Nah, di mana Detektif Conan menjadi salah satu manga dan anime Jepang yang populer dengan kisah misteri serta karakter ikoniknya ya, yaitu si Conan. Dan popularitas tersebut berlanjut melalui Detektif Conan, yaitu The Fallen Angel of the Highway. Film ini mengadaptasi karakter ciptaan Gosho Aoyama selaku penulis manga dengan Takahiro Okura sebagai penulis skenario. Di mana seri film ke-29 ini akan disutradarai oleh Takahiro Hasui. Nah, cerita bermula ketika Conan, Ran, dan juga Sonoko, dan juga Kogoro tentunya, dan Masumi menghadiri festival sepeda motor di Kanagawa. Di sana, motor putih bernama Angel menarik perhatian nih, teman-teman. Tetapi kemunculan motor hitam misterius justru memicu rangkaian kejadian mencurigakan. Pengendara motor hitam yang dijuluki Lucifer membuat polisi itu kesulitan karena aksinya membahayakan pengguna jalan. Dan Chihaya Hagiwara, polisi lalu lintas Kanagawa yang dijuluki Dewi Angin, kemudian berusaha menangkap pengendara misterius tersebut. Conan lalu bekerjasama dengan Chihaya untuk menelusuri kaitan Lucifer dengan sejumlah kecelakaan yang mencurigakan, teman-teman. Di mana kasus tersebut juga membuka kembali peristiwa lama yang melibatkan Naoyuki Sasaki. Ada juga Ai Haibara, Profesor Agasa, dan tentunya grup detektif cilik ya, ikut terseret juga nih ketika mereka mencoba mengungkap sosok pengendara tanpa kepala. Waduh, udah kayak dulahan aja, teman-teman ya. Sementara itu, Masumi Sera menyelidiki Yuichi Aoki, sosok yang berkaitan dengan balap motor bawah tanah. Penyelidikan semakin rumit, teman-teman, setelah Conan menemukan petunjuk yang menghubungkan beberapa korban dan tragedi kecelakaan di masa lalu. Dan tentunya cerita semakin berkembang, semakin rumit, semakin runyam, tapi tentunya akan dikemas dengan film yang gak kalah seru. Di mana film ini menghadirkan aktor terkenal juga nih, seperti Yokohama Ryusei sebagai pengisi suara tamu dan Mei Hata sebagai pengisi suara karakter Minato Tateoki. Detektif Conan The Fallen Angel of the Highway telah tayang perdana di Jepang pada tanggal 10 April 2026. Namun fan screening di Indonesia akan digelar pada 5 September 2026. Wah, jauh banget ya, teman-teman ya. Pasti udah pada dapat banyak spoiler nih, teman-teman. Dan silahkan teman Pro 2 menunggu hingga tayang reguler pada tanggal 9 September 2026 ya, teman-teman ya. Dan itu dia, teman-teman, mengenai Detektif Conan The Fallen Angel of the Highway yang akan tayang perdana pada tanggal 9 September. Informasi tersebut merupakan informasi entertainment dan hiburan yang tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id. Kira-kira teman-teman yang pada suka Detektif Conan, acungkan kaki kalian. Janda, teman-teman ya. Kira-kira tanggapan kalian bagaimana? Bisa menghubungi Maul di 0811-489-4990. Selanjutnya ada lagu dari kesukaan Maul ya. Lagu dari Dere dengan lagunya Kota.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. Together.

0: ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, nomor 2 sambil ditemani dengan lagu dari Young Blood dengan lagunya 5 Seconds of Summer ya teman-teman ya. Nomor 2 mau mengikutin lagi nanti di hari Rabu di hari Rabu jam 3 sore waktu Indonesia Timur teman-teman ya. Kita kedatangan tamu kita dari kepolisian nomor 2 dan juga poluan-poluan yang gak kalah cantik teman-teman. Udah datang di studio Pro 2 kita teman Pro 2 untuk berbincang-bincang. Tapi kira-kira perbincangannya tentang apa ya teman Pro 2? Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Nanti di pukul 3 kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman-teman. Untuk sekarang nikmati dulu lagu dari 5 Seconds of Summer dengan lagunya Young Blood.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya teman Pro 2? Tentunya masih bersama Maul menemani kalian semua di hari Rabu tanggal 2 September 2026 dan di pukul 3 sore ini teman Pro 2. Biasanya kita kedatangan tamu dan juga narsum yang gak kalah hebat tuh jam 4 teman-teman ya. Tapi kayaknya di jam 3 udah ada yang datang juga nih teman Pro 2. Lebih awal malahan ya. Kira-kira seperti apa dan juga narasumbernya siapa aja. Namun kalian semua harus tahu kalau tema kita yaitu Poluan Masa Kini, Dedikasi, Prestasi, dan juga Inspirasi. Jadi kayaknya kalian udah tahu deh siapa yang datang di studio kita kali ini. Kita langsung sambut aja dua kakak poluan kita yang cantik. Halo kakak, itu bisa di situ tuh. Halo. Nah, ini kan udah kelihatan ya teman-teman Pro 2, mungkin udah lihat di YouTube kita lewat live YouTube streaming, namanya Brickpol Ramadanti dan Brickpol Generosawo ya kak ya. Tapi mungkin teman-teman kan belum tahu nih, kakak-kakak ini siapa ya, kok bisa datang di Pro 2? Tak kenal maka tak sayang, mungkin boleh dari Kak Ramadanti terlebih dahulu memperkenalkan diri kak.
1: Baik, terima kasih. Hai para pendengar. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Brickpol Siti Ramadanti Salam SHMAP. Saat ini saya bertugas di Bak SDM Polres Fakfak.
0: Bak SDM Polres Fakfak. Ya, nah, kalau kakak sebelahnya.
2: Baik, halo semua. Nama saya Brickpol Generosawoy. Untuk saat ini saya bertugas sebagai Bintara Polsek Fakfak Timur.
0: Oh, jadi ini berbeda divisi ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Oh, kok bisa sama-sama datang nih? Nah, kalau kita udah tahu nih, kakak-kakaknya kan dari kepolisian ya. Dan ini berdua asli dari Fakfak atau dari mana nih, Kak?
1: Kebetulan kalau saya orang Bugis.
0: Oh, orang Bugis.
1: Tapi dari orang tua sudah di sini, jadi kita sudah menetap lama di sini.
0: Oh, gitu. Sama kakak.
2: Kalau saya sendiri orang Fakfak.
0: Oh, sama orang Fakfak ya. By the way, ini kan namanya panjang-panjang nih. Masa mau panggil kakak-kakak Brickpol? Kalau kakak sendiri enaknya dipanggil apa nih, Kak?
1: Biasanya Kak Danti saja.
0: Kak Danti. Ya, oh, oke. Okay.
2: Kalau saya Ocha saja.
0: Oh, Kakak Ocha ya, sama Kak Danti ya. Oke, okay, siap. Karena kita kan ngobrolannya santai-santai aja ya. Wah, by the way ini teman-teman kita udah kedatangan dengan kakak-kakak yang pakai baju polisi ya. Wah, dan juga kalau misalnya ini kan lagi pakai seragam dinas ya. Kalau kesehariannya tuh biasanya sibuk ngapain aja selain jadi polisi kak?
1: Kebetulan sudah berumah tangga, jadi ngurusi anak juga.
0: Jadi ibu rumah tangga. Kalau kau aja?
2: Sama
0: ya. Oh, selain polisi jadi ibu rumah tangga teman-teman ya. Wah, selain mengamankan masyarakat, mengamankan keluarga. Aduh sini kak. Nah ini kan kita lagi membahas mengenai poluan masa kini, dedikasi, prestasi dan juga inspirasi. Tadi mau sempat dengar juga sebelumnya ada event ya, ada apa namanya, kegiatan peringatan atau
1: syukuran.
0: Yeah. Poluan.
1: Syukuran hari jadi poluan.
0: Oh itu boleh dielaborasi nggak kak? Kira-kira itu tuh kegiatan apa sih? Kayaknya teman-teman Pro 2 belum ada yang tahu nih kak.
1: Jadi syukuran itu merupakan puncak acara dari rangkaian hari jadi poluan ini. Jadi sebelum adanya syukuran itu, poluan-poluan ini khususnya Polres Fakfak sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Ada kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian kemarin sempat kita melaksanakan Poluan Goes to School. Jadi berkunjung ke kemarin lokasinya SMA Negeri 2. Di situ kita memberikan edukasi kepada adik-adik bagaimana

0: Agustus dan puncaknya kemarin 1 September dilaksanakan syukuran.
1: Oh, untuk puncaknya sendiri dilaksanakan di mana tuh, Kak?
0: Di Polres.
1: Oh, di Polresnya ya. Oh, begitu.
0: Jadi sama pejabat-pejabat Polres, Bayangkari, kita undang untuk sama-sama melaksanakan syukuran.
1: Wow, keren banget ya. Dan ini tuh syukurannya emang acara yang tahunan atau gimana, Kak Ocha?
2: Memang setiap tahun di...
1: Diperingati. Diperingati. Dan setiap tahunnya puncaknya itu di Polres gitu ya?
2: Benar.
0: Seluruhnya juga melaksanakan. Mulai tingkat Mabes, Polda, Polres.
2: Sampai Polres.
1: Oh, bukan cuma Fafa aja berarti ya? Seluruh Indonesia. Oke. Dan itu sama kayak hari ulang tahun bukan? Bukan ya, Kak? Oh, hari ulang tahun.
0: Setiap tahunnya, Kak.
1: Setiap tahunnya.
0: Setiap tanggal 1 September.
1: Berarti tahun ini yang ke berapa, Kak?
0: Ke-78
1: ya. Wow, berarti lebih tuan RRI kayaknya. Karena hari ulang tahun ke-81 kalau misalnya di 2026. Nah, kakak-kakak Kak Danti ya, Kak Danti dan Kak Ocan ya. Ini kan pangkatnya Brigpol ya. Buat orang-orang awam gitu, tadi kan kakak juga bilang ini divisi yang berbeda ya, Kak ya?
2: Benar.
1: Kalau misalnya Kak Danti itu di divisi tersebut kerjanya sebagai apa? Kak Ocha sebagai apa? Mungkin menjelaskan fungsinya ke masyarakat kali. Iya, fungsinya, betul.
0: Kalau saya sendiri di bagian SDM itu lebih ke anggota. Jadi di mana anggota mau melaksanakan atau melanjutkan karirnya? Kami bagian pelayanan itu. Ditambah juga setiap tahunnya akan ada dilaksanakan rekrutmen-rekrutmen kepolisian. Nah, itu pelaksanaan juga kami. Jadi kami lebih kepada ke dalam, urusan ke
1: internal gitu ya. Oh, begitu. Itu kalau tadi Kak Ocha, Kak Danti divisi apa tadi?
0: Sumber daya manusia.
1: Nah, kalau Kak Ocha sendiri gimana, Kak?
2: Kalau saya di Bintara Polsek Fakfak Timur, lebih merangkap ke tugas sebagai Babin Kamtibmas.
1: Oh, Babin Kamtibmas. Berarti itu yang ini kan ya, Kak, yang menjaga keamanan lingkungan kalau nggak salah.
2: Benar.
1: Karena waktu itu teman Maul ada yang tugas akhirnya ke situ.
2: Iya. Jadi laporan itu sebelum ke Polres, kami duluan yang lebih menerima itu laporan. Seperti begitu, laporan dari masyarakat kami yang tangani, kami yang selesaikan, kalau memang bisa diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, berarti kami sarankan untuk langsung saja ke Polres, seperti begitu. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian menyampaikan informasi-informasi tentang keamanan. Itu saja tugas kami, seperti begitu saya kira.
1: Siap, Kak. Berarti ini Kak Ocha dari Babin Kamtibmas, sedangkan Kak Danti di bidang internal dan juga pemberdayaan ya, Kak ya?
0: Nah,
1: dan kalau boleh tahu nih, Kak, ini kan kayaknya udah berapa tahun sih jadi polwan? Lama banget ya kayaknya.
0: Kalau saya kebetulan lulusan 2016.
1: 2016, berarti udah 10 tahun.
0: Iya, sekitar
1: 10 tahun kurang lebih. Kalau Kak Ocha gimana, Kak?
2: Kalau saya sendiri kurang lebih sudah mengabdi selama 18 tahun.
1: 18 tahun, wih, udah lama banget ya. Wah. Terus kalau misalnya udah 10 tahun dan 18 tahun itu emang dari awal Kak Danti udah di divisi pemberdayaan dan juga Kak Ocha di Babin Kamtibmas atau ada pertukaran gitu, Kak? Awalnya gimana, Kak?
0: Mulai dari setelah pelantikan, sudah pasti kita bakal penempatan kembali ke Polda asal ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ada pun juga yang dapat penempatan di tempat lain. Kebetulan saya kembali ke Papua Barat. Jadi sebelum sampai ke Papua, saya sempat bertugas di Polda. Di bagian inspektorat.
1: Sekitar
0: 5 tahun. Kemudian tahun 2021 kami bergeser ke sini.
1: Ketika bergeser di sini langsung jadi pemberdayaan ya, Kak?
0: Langsung ditempatkan di SDM.
1: Begitu. Kalau Kak Ocha sendiri gimana, Kak?
2: Kalau saya sendiri waktu itu setelah dari sepoluan 2008 penempatan pertama di Polres Fakfak. Jadi kami langsung ke Polres Fakfak. Sampai di Polres Fakfak, kebetulan kami ditempatkan di bagian seksi umum di Sium. Kemudian ada juga di SPKT, kemudian ke Binmas, dan terakhir kami di Polsek Fakfak Timur mengemban tugas sebagai Babin Kamtibmas.
1: Begitu ya, Kak ya. Wow. Berarti udah lama banget ya. Kalau Kak Ocha kan 18 tahun, berarti sekitar 2008,
2: Iya,
1: 2008 ya. Wow, itu udah lama banget teman-teman ya. Dan juga kayaknya seru banget kalau kita gali lebih lanjut teman-teman.

Tapi tentunya kita masih ada beberapa lagu Tom Bro 2 yang akan menemani kalian semua. Jadi kita kita jeda terlebih dahulu untuk istirahat teman-teman. Dan tetap stay tune 89 FM Bro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: Ya, teman-teman Pro 2 masih dalam 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Ul, teman-teman, di pukul 15 lewat 22 menit. Kita masih di Poluan Masa Kini, dedikasi, prestasi, dan juga inspirasi, teman Pro 2. Dan tentunya kita masih bersama kakak-kakak Poluan kita yang cantik-cantik ya. Ada Kak Danti dan juga Kak Ocha. Halo Kak Ocha dan juga Kak Danti. Dan tentunya kita udah ngebahas banyak hal ya tadi, kakak ya. Mulai tadi ternyata Kak Danti udah 10 tahun, Kak Ocha udah 18 tahun. Wah, banyak banget kayaknya. Tapi kita bakal bahas seputar syukuran kemarin ya. Itu kan dari tanggal 26 ya, dari tanggal 26 sehingga tadi kemarin puncaknya di 1 September ya. Di 1 September itu hari peringatan Poluan ya, kayak ya, secara nasional. Dan tadi sempat dibilang juga Kak Ocha sama Kak Danti sempat kunjungan kemana, ke Semanda ya, Kak ya?
1: SMA Negeri 2.
0: Itu di tanggal berapa, Kak?
1: Kemarin kami melaksanakan kegiatan itu di tanggal berapa ya? 28.
0: 28. Ya, 28. Oh, oke. Okay. Dan itu kan tadi sempat bilang sosialisasi ya, sosialisasi ya, soal bullying, sosialisasi soal apalagi, Kak? Banyak ya kayaknya sosialisasi.
1: Penggunaan media sosial.
0: Penggunaan media sosial. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, itu sosialisasinya berarti untuk bullying dan juga penggunaan media sosial, kita mulai dari bullying dulu, Kak ya. Karena kan kayaknya anak-anak muda sekarang tuh udah banyak teknologi ya. Jadi informasi itu kayaknya semuanya bisa diakses dari manapun gitu. Betul, kan ya. Dan ketika banyak pertukaran informasi, kadang juga ada informasi yang diberikan tuh kayak informasi yang nggak bagus gitu. Misalnya bullying digital gitu ya. Nah, kalau misalnya kakak sendiri waktu itu sosialisasi seperti apa tuh, Kak?
1: Kita lebih banyaknya memberikan kepercayaan kepada adik-adiknya bahwa perilaku bullying itu nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu berdampak sekali, baik secara kehidupannya nanti, kemudian secara psikologi korbannya pun. Jadi kita menjelaskan tentang apa sih yang menyebabkan ini bullying ini terjadi. Kemudian langkah-langkah apa yang harusnya adik-adik laksanakan biar terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan bully dan yang tidak baiklah untuk remaja-remaja saat ini, seperti itu.
0: Oh, begitu. Terus kalau misalnya di Semanda sendiri waktu sosialisasi ada nggak sih, Kak, yang kayak bertanya atau mungkin pernah mengalami pembulian gitu? Nggak ada?
1: Beberapa ada yang menceritakan sempat terjadi bully. Lebih banyaknya itu seperti apa ya, kalau di Fakos ini bilang baku ganggu
0: gitu. Iya. Nanti dong bilang kayak kata kan suhu dekat toh, jadi biasa, baku ganggu. Padahal kalau misalnya orangnya tidak suka ya itu termasuk bullying kan, Kak ya. Wah. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, Kak, ini kan ngomongin soal bullying ya. Kan Kak Ocha sendiri kan Babin Kaptipas nih. Babin Kaptipas tuh pernah nggak sih ngalamin kasus di mana itu tuh soal pembulian?
2: Kalau untuk kami selama 10 tahun berdinas sebagai Babin Kamtipmas di kampung, saya kira tidak ada itu namanya bully, karena kan dalam kehidupan sehari-hari mereka di sana kan sudah biasa. Cuman kami sering menyampaikan kalau apa yang selama ini dianggap hanya bercanda, hanya orang di sini bilang baku gara, baku ganggu, sebenarnya itu tidak boleh karena dapat melukai atau meninggalkan bekas luka hati seseorang atau orang yang diganggu itu. Jadi kadang bukan kami tidak pernah menyampaikan, sering kami sampaikan, bahkan kami sendiri pernah sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sana untuk agar kiranya dapat diperhatikan guru-guru untuk perbuatan-perbuatan bully yang dilakukan di sekolah-sekolah tersebut untuk bisa dikurangi, seperti begitu.
0: Itu dia ya. Awal-awal baku ganggu jadi baku hantam kan?
2: Iya.
0: Jadi baku tusuk. Aduh, aduh, takut juga ya. Dan ini bully itu emang apa ya? Udah ya biasanya tuh di ini ya, di anak-anak remaja gitu ya. Betul. Karena mereka tuh belum tahu gitu mana batasan bercanda dan juga batasan yang udah kelewatan. Nah, dan juga selain batasan soal bullying, itu remaja kan sekarang udah apa ya, udah dilengkapi dengan teknologi ya. Jadi waktu sosialisasi kemarin sempat bahas soal bermedia sosial juga ya, Kak?
1: Iya, betul.
0: Kalau itu sosialisasi seperti apa tuh, Kak?
1: Jadi kita lebih memberikan penekanan bahwa apabila kita mengakses berita atau hal-hal yang diberitakan di media sosial, sebelumnya kita ulas dulu, ini benar adanya atau ini kejadian yang hoax. Nah, itu kita harus share, kita harus saring dulu sebelum kita share kepada orang lain. Jangan sampai hal itu menimbulkan persepsi yang tidak baik bagi orang lain atau mungkin merugikan orang lain. Nah, itu kan bisa dicegah dengan ya kita harus sharing dulu sebelum kita share hal-hal itu.
0: Betul banget, apalagi kalau misalnya udah hoax biasanya tuh di grup keluarga gitu ya, tiba-tiba ada air yang bisa menyembuhkan kanker, wah. Wah, itu emang ya, kalau misalnya ngomongin soal hoax dan sebagainya, karena kita udah tambah maju kali ya teknologi, udah ada AI juga ya, Kak. Nah, jadi hoax tuh kayak bisa kelihatan terpercaya gitu ya. Ngelihat kucing sholat juga kayaknya, beneran ada kucing sholat kayaknya. Aduh.
1: AI sekarang.
0: Iya, ngomongin soal AI dan sebagainya ya, Kak. Terus kalau misalnya Kak Ocha dan juga Kak Danti, berarti sosialisasi kemarin cuma di Semanda aja ya?
1: Iya, sementara kemarin kita fokusnya ke satu sekolah, itu Semanda saja.
0: Oke.
2: Jadi setiap tahunnya kita ada kegiatan go to school itu. Tidak satu sekolah saja. Biasanya macam tahun ini kami di SMA 1, berarti tahun besoknya kami di SMA 2. Berikutnya lagi kami di SMK Yapi, seperti begitu.
0: Berarti
2: jadi,
0: ini ya,
2: bergilir terus.
0: Nah, kira-kira tahun depan di mana nih? Coba tahu kayak, oh nanti Kak Danti sama Kak Ocha mau datang di sekolahku. Nah, terus tadi sempat bilang rekrutmen poluan juga ya, Kak ya? Sosialisasi maksudnya. Iya. Kalau untuk sosialisasi rekrutmen poluan itu seperti apa, Kak? Kalau boleh tahu.
1: Mungkin lebih, bukan hanya poluan saja ya.
0: Oh iya.
1: Keseluruhannya, polisi laki-laki, polisi perempuan. Jadi nanti menjelang mau ada seleksi penerimaan, kita bakal sosialisasi juga ke sekolah-sekolah. Dan itu kalau di Fakfak, kebetulan sekolahnya kan tidak jauh-jauh sekali.
0: Iya.
1: Jadi kita datang sosialisasi ke satu-satu masing-masing sekolah, menjaring anak-anak yang ingin mendaftar. Kadang kita membuat seperti binlat gitu. Jadi dari Bank SDM Polres Fakfak, kita melaksanakan pelatihan baik fisik, kemudian sering kalau ini ada yang lari-lari, terus fisik di stadion, itu kadang kita melaksanakan setiap mau mendekati penerimaan.
0: Wow, oke. Dan kalau misalnya penerimaan tahun ini udah lewat ya, Kak?
1: Tahun ini sudah, awal tahun kemarin.
0: Oh, di awal tahun, jadi setiap awal tahun ya, Kak ya?
1: Iya, biasanya tuh di bulan April, itu sudah mulai ada penerimaan-penerimaan.
0: Wow. Terus kayaknya untuk sosialisasi dan sebagainya kita udah lumayan berbicara cukup jauh. Dan Maul kayaknya mau ngobrol seputar Kak Danti dan juga Kak Ocha nih, Kak ya. Kalau tadi kan kita udah ngebahas divisinya ya, Kak ya. Dan kalau misalnya mundur awal banget gitu nih, kita mundur ke awal-awal banget gitu ya. Kalau misalnya Kak Ocha 18 tahun yang lalu, kalau Kak Danti 10 tahun yang lalu, kenapa kok memilih untuk menjadi poluan, Kak?
2: Saya awalnya setelah lulus SMA itu tidak punya keinginan sebenarnya untuk menjadi seorang polisi wanita. Waktu itu saya lebih fokus untuk mencari tahu bagaimana jadi seorang penyiar RRI padahal. Bagaimana sih jadi seorang penyiar RRI begitu. Tahunya ada teman yang ngajak, ada pembukaan tes poluan nih, tes polisi tuh, ikut ayo. Akhirnya sudah ke Polres, kami mendaftar. Dan teman yang ikut ajak saya waktu itu, ternyata dia yang tidak ikut lanjut, saya yang lanjut sampai sekarang.
0: Belum rezeki waktu itu. Berarti teman Kakak Ocha nggak mendaftar lagi tahun depan atau gimana?
2: Tidak lagi. Sekarang dia sudah jadi seorang guru.
0: Emang rezekinya di guru. Iya. Kalau Kak Ocha kan kayak gitu, kalau Kak Danti gimana, Kak?
1: Kalau saya mungkin lebih ke cita-cita mungkin ya.
0: Emang cita-citanya.
1: Jadi dari kecil, kebetulan dari kecil di sini, jadi sering lihat kakak-kakak polisi.
2: Memang karena rumah dekat Aspen, dekat Polres.
0: Jadi, sudah menjadi lingkungan.
1: Sudah ya, inspirasi. Saya pengen ini kayak gini. Akhirnya ya.
0: Akhirnya kesampaian ya kayak.
2: Iya.
0: Wow, alhamdulillah. Berarti emang rezekinya. Terus kalau itu kan kakak Danti kan terinspirasi gitu ya. Kakak Osha kan waktu itu juga sempat diajak gitu. Betul. Ya. Dan setelah bertahun-tahun gitu, pernah gak sih ngerasa kayak, wah ternyata menjadi polwan tuh sesulit ini gitu ya. Ada gak momen-momen dimana kayak, wah momen terberat polwan tuh menurut Kak Danti dan Kak Osha apa sih?
2: Kalau untuk saya,
0: iya.
2: Sebenarnya tidak ada yang berat.
0: Tidak ada yang berat ya.
2: Justru saya bangga.
0: Oh, okay,
2: justru okay. Saya bangga sampai sekarang bisa berdiri menggunakan baju seragam coklat ini. Saya merasa bahwa luar biasa. Saya luar biasa karena polwan itu sesuatu sekali punya energi yang luar biasa.
0: Oh, saya kira betul, gitu. Betul.
2: Itu punya. Kalau untuk saya ya.
0: Kalau Kak Danti gimana nih Kak?
1: Kalau saya sih yang terberatnya pas penempatan mungkin ya.
0: Oh, penempatan.
1: Karena nggak langsung pulang, jadi pada waktu itu saya jauh dari rumah ini
0: Tapi
1: setelah dijalani malah nyaman juga.
0: Iya. Berarti rasa canggung karena belum terbiasa aja kali ya Kak. Terus giliran udah terbiasa gak mau pulang. Gawat juga teman-teman ya. Dan ini kan kejadiannya kakak kan divisi yang berbeda gitu ya. Berarti kalau misalnya di divisi sumber daya itu apa ya, ada gak sih momen-momen dimana kakak tuh kayak menghadapi kasus-kasus yang aneh mungkin kalau dibilang, kayak kalau misalnya dipikir kita kayak garu-garu kepala juga ya. Kalau Babin Kamtimas kayaknya banyak ya.
2: Banyak.
0: Kalau dari Kak Dandi sendiri kalau di sumber daya apa apa cuma dokumen-dokumen doang atau gimana Kak?
1: Kalau kami, saya khususnya memang lebih ke staff ya, staff, administrasi, dokumen-dokumen betul. Tapi kalau pada saat penerimaan, mungkin di situ ada beberapa momen-momen yang lucu atau karena kan banyak ini adik-adik yang datang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, jadi pasti ada kejadian-kejadian yang mereka entah bikin viral, ada yang mungkin datang, sempat kemarin ada, dia datang paling terakhir, jadi kita tuh kayak, sebenarnya kok ini mau tidak sih jadi polisi? Tapi dia bilang, aduh kakak, saya cari ini, bapak, apa waktu itu ya, dia bilang, bapak lurah kak. Dia bilang, bapak ini saya cari, dia tidak ada di rumah, terus kok bikin apa? Jadi saya juga mau cari dia lagi, macam saya sumalas. Ya ampun, ini loh untuk kok punya tes, akhirnya dia kembali lagi, cari lagi, tapi alhamdulillah sekarang malah sudah jadi polisi. Jadi yang menit-menit terakhir.
0: Iya, menit-menit terakhir banget ya. Wah, tapi emang ya lucu-lucu kalau misalnya ngelihat yang baru mau daftar gitu ya.
1: Iya, kita yang gemes sendiri.
0: Kalau Kak Ocha sendiri, selaku Babin Kamtimas, wah kayaknya banyak banget ini Kak Ocha ya. Kita nyediain teh dulu kan. Selucu apa Kak Babin Kamtimas tuh?
2: Waktu kami jadi Babin Kamtimas, saya nih polisi, tapi satu ketakutan saya itu orang mabuk.
0: Itu lagi. Apalagi
2: satu ketakutan saya itu orang mabuk. Jadi kalau pas penyelesaian masalah kalau ada orang mabuk saya berdiri. Saya tidak berani menyelesaikan masalah kalau ada orang mabuk. Terus begitu. Karena sempat waktu berdinas di kampung, saya pernah dikejar menggunakan parang.
0: Wah, kakak Ocha sendiri?
2: Iya, untung kan ada suami ya. Untung ada suami. Jadi ya, sudah ditenangkan orangnya yang mabuk, dikasih pemahaman, disadarkan, sudah ini. Kalau yang momen yang paling terlucu itu waktu itu, saya dikejar dengan menggunakan parang itu.
0: Itu seru banget ya, ternyata. Wah, emang ya kita tahu polisi itu selalu apa namanya menyelesaikan masalah dan juga berhadapan dengan masalah. Yeah. Tapi kalau dikejar parang kayaknya pikir dua kali ya teman-teman. Oh ya, by the way, Kak Osha berarti punya suami juga Babin Kamtimas?
2: Tidak, suami saya swasta.
0: Oh, suami swasta, yeah. Oke. Okay. Wah, ternyata bukan polisi ya.
2: Iya.
0: Kirain sama-sama polisi yang menenangkan bapak yang bawa parang itu. Kalau Kak Danti, suami juga polisi atau bukan?
1: Sama swasta juga.
0: Oh, sama swasta juga ya. Wow, ternyata banyak cerita-cerita yang lucu juga ya. Dan kalau misalnya ngomongin soal cerita-cerita lucu gitu ya, kayak ini kan udah berlangsung beberapa tahun juga. Dan kalau misalnya Polwan tuh ada ini gak sih kak? Ini jujur pertanyaan dari Paul ya kayak kayak perlombaan Polwan mungkin antar daerah atau antar nasional gitu, ada gak ya?
1: Ada, banyak.
0: Oh ada kak?
1: Bahkan sampai di tingkat mabes pun ada. Jadi ada kebanyakan pun ada lomba menembak. Jadi dari Polres, di seleksi di Polda, dari Polda lulus, ikut sampai ke Mabes.
0: Oh begitu. Kalau itu setiap tahunnya atau gimana tuh?
1: Sering dilakukan pada saat ini pelaksanaan mau 1 September ini. Jadi banyak event-event dilakukan untuk perlombaan poluan-poluan. Saat ini sepertinya ada sementara akan mau dilaksanakan ini poluan Pabaran.
0: Oh itu apa tuh kak?
1: Itu lari, yang lagi poluan. Tapi yang melaksanakan Poluan Papua Barat.
0: Oh seperti itu, wow. Tapi itu untuk Papua Barat aja ya? Berarti nggak lanjut ke Mabes nggak?
1: Iya, ini pelaksanaannya dari Papua Barat, sendiri.
0: Oke. Terus Kak Usha maka nanti ikut?
2: Minta ampun.
0: Kayaknya sibuk dengan tugas masing-masing aja ya kak.
2: Kejar orang mabuk saja sudah.
0: Siapa tahu Kak Usha larinya paling cepat. Anggap saja ada orang mabuk di belakang gitu.
2: Bisa-bisa.
0: Terus ini kak, mau tanya lagi nih kak. Wah dari tadi nanya-nanya terus gak apa-apa ya kak ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol juga sih. Siapa tahu kak nanti sama Kak Ocha juga mau nanya ke Maul, boleh banget ya. Teman-teman juga yang mau nanya boleh banget sama Pro 2. Ini karena kita lagi live YouTube juga di RRI Fafa Official. Bisa lewat YouTube, tapi kalau teman-teman malu-malu gitu ya, malu-malu kucing, bisa lewat jalur WhatsApp kita teman-teman di 0811 4894 990. Nah, Kak Ocha dan juga Kak Danti, setelah bertahun-tahun pakai seragam ini, kira-kira ada gak sih hal yang paling mengubah cara pandang Kak Ocha dan Kak Danti dalam melihat masyarakat sekitar? Mungkin dulu tuh ketika masih jadi masyarakat gitu ya, belum pakai pakaian dinas gitu, kayak aduh poluan tuh kayaknya mukanya galak-galak semua gitu. Tapi kalau sudah ternyata udah jadi poluan, udah mengenakan baju dinas, kayaknya aku kalau misalnya diem juga mukanya galak. Gimana tuh Kak Ugin?
1: Kalau setelah menggunakan baju dinas ini ya. Iya, mungkin kalau saya sih lihat poluan dari dulu kan sudah terinspirasi. Entah kalau pandangan dari masyarakat seperti apa, mungkin berbeda dengan saya. Tetapi setelah menjadi poluan, kita menjalankan peran itu. Jadi pasti ada hal yang mungkin kurang enak untuk kita dari masyarakat. Jadi polisi itu memang tempatnya udah tempat yang baik kita terima, tempat dihujat pun kita terima, dimarah-marah pun kita terima. Ya memang tempatnya. Kayak gitu.
0: Terus kayak nanti aman-aman aja tuh?
1: Mungkin semenjak ya itu seperti kakak bilang tadi ya, energinya luar biasa. Jadi sudah pakai baju nih, emosinya dijaga, mulutnya dijaga, semua hal yang berkaitan apa yang akan kita keluarkan itu kita kelola, jangan sampai menyinggung atau membuat masyarakat punya pemikiran yang lain, tidak seperti yang kita maksudkan.
0: Menjaga citra poluan ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Kak Ocha sendiri gimana nih kak?
2: Kalau dari saya, kita punya satu semboyan Esti Bakti Warapsari.
0: Oh apa tuh?
2: Bakti Putri Pilihan. Berarti kita yang berdiri sekarang ini adalah putri-putri yang dipilih.
0: Yang terpilih.
2: Berarti apapun yang kita lakukan, termaksud etika, attitude, cara berbicara, cara berpakaian dan lain-lain, itu selalu dinilai masyarakat. Kalaupun kita tegas di masyarakat, itu memang tuntutan kerja seperti begitu. Tapi balik lagi ke lingkungan masyarakat sebagai masyarakat, bukan sebagai polisi, berarti kita biasa saja. Kita biasa saja berbaur dengan mereka. Apalagi tugas saya sebagai Babin Kamtipmas. Tugas saya sebagai Babin Kamtipmas, berarti saya ini harus setiap harinya berbaur dengan mereka. Itu kadang lihat muka saja padahal hati baik. Kadang biasa gitu, lihat muka saja padahal hati baik. Kalau yang sudah dekat, lihat muka saja begitu padahal kalau ada orang mabuk lari.
0: Wah, ada juga kayak gitu.
2: Iya, seperti kalau teman-teman yang sudah dekat-dekat kan, seperti begitu. Dan itu tadi kami bangga.
0: Bangga ya.
2: Kami bangga sekali.
0: Tentunya dengan tanggung jawab yang diemban, tentunya punya kebanggaan yang berbeda juga
2: teman-teman. Kebanggaan tersendiri buat kami.
0: Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kalian semua kayak ngerasa, aduh followan kayaknya galak-galak, enggak teman-teman ya. Mukanya sangar tapi hatinya Hello Kitty.
2: Sangat-sangat Hello Kitty.
0: Oke teman-teman, Bro Duo kita udah bahas lumayan banyak ya teman-teman. Dan sekarang di pukul 15.42, setelah beberapa lagu berikut nanti kita sekalian closing. Dan juga kita bakal ada wild question juga. Nanti mau jelasin kira-kira pertanyaan liarnya apa ya teman-teman. Jadi teman-teman Bro Duo tetap stay tune dalam 9 FM, masih kita bertiga. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Ernie Zakrie dengan lagunya Masing-Masing.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

0: Yalom Pro 2 masih di 89 FM, Pro 2 Fakfak masih bersama Maul, masih bersama Kak Danti dan juga Kak Ocha ya teman-teman ya. Kita udah 1 jam berbicara nih ya Kak Ocha dan juga Kak Danti ya. Banyak banget yang udah dibahas, mulai tadi sosialisasi soal bullying ya, dan juga soal pengalaman Kak Ocha dan Kak Danti bekerja selama bertahun-tahun lamanya. Wah. Dan ini di 10 menit terakhir Kak Ocha dan juga Kak Danti, seperti biasa kalau misalnya Maul membawakan narasumber ya, selalu ada namanya segmen wild question atau pertanyaan liar. Engeng. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya enggak terlalu mengagetkan, tapi ya mungkin teman-teman juga penasaran nih ya. Kira-kira Kak Ocha dan juga Kak Danti jawabannya apa nih? Pertanyaannya Kak Danti dan juga Kak Ocha, kalau misalnya kita berprofesi kan pasti ada awal dan juga akhir ya. Nah, ketika ternyata Kak Ocha dan Kak Danti itu berakhir profesinya sebagai polwan, kira-kira kalau misalnya bebas memilih untuk profesi apa aja, kira-kira Kak Danti dan Kak Ocha bakal pilih profesi jadi apa nih?
1: Kakak dulu.
2: Kalau saya, karena saya orang Fakfak, orang asli sini, saya tuh mau jadi petani pala yang sukses saja.
0: Yang penting sukses ya.
2: Yang penting sukses saja.
0: Wah, sudah ada kebunnya atau gimana nih Kak?
2: Iya, sudah dipersiapkan. Selama 10 tahun menjadi babin sudah dipersiapkan.
0: Wah, petani pala yang sukses ya, benar banget teman-teman. Apalagi ini kota pala ya.
2: Iya, benar.
0: Prospek yang bagus. Kalau saya Kak Danti gimana nih Kak?
1: Mungkin apa ya? Selama jadi polwan ini kan kita membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan.
0: Betul.
1: Mungkin lebih memilih menghabiskan waktu dengan keluarga.
0: Oh gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan ibu rumah tangga part time ya. Jadi full time. Jadi full time ibu rumah tangga. Wah betul ya. Itu kan profesi juga teman-teman ya. Emang profesi Kak Maul kan gak dapet cuan? Wah salah teman-teman ya. Cuannya itu adalah momen keluarga. Nah kalau itu tadi kita udah masuk di wild question kita. Dan ini karena 5 menit terakhir, Kak Ocha dan juga Kak Danti boleh gak memberikan pesan dan kesan mungkin? Pertama untuk masyarakat apa kali ya? Dan yang kedua untuk generasi-generasi muda nih. Apalagi Gen Z ya. Gen Z yang sekarang udah... apa namanya, udah canggih dan juga dengan teknologinya. Mungkin dari Kak Danti duluan?
1: Kepada masyarakat Fakfak, mungkin jangan takut atau mungkin jangan sungkan jika di Fakfak ini kita menemukan hal-hal yang tidak, apa ya dibilang, tidak baik, tidak bagus. Silakan, Polres itu selalu terbuka untuk melakukan laporan, kemudian khususnya untuk wanita, untuk anak-anak. Kita sebagai polwan sudah pasti ada ditugaskan di Polres. Jadi apabila merasa hal-hal yang kurang nyaman atau yang tidak mengenakan, kami polwan Polres Wafa siap untuk menerima dan mendengarkan apa menjadi keluhan daripada masalah ibu-ibu maupun anak-anak yang ada di Wafa.
0: Gitu. Itu kan untuk masyarakat. Kalau misalnya untuk generasi muda?
1: Generasi muda, kita polwan itu mulia. Mulia kenapa? Karena tantangannya besar, tapi di situ memang letak pengabdiannya. Jadi pesan saya kepada adik-adik, perempuan-perempuan yang ada di Kota Fakfak khususnya, bermimpilah setinggi-tingginya. Karena tanah Bahamata ini membutuhkan kita, membutuhkan Srikandi-Srikandi yang bisa menjaga negeri ini.
0: Wih, keren banget ya. Kalau itu tadi dari Kak, dari Kak Danti ya. Sekarang dari Kak Ocha nih, gimana?
2: Iya. Terlebih khusus untuk saya punya bapak, mama, basudara, dorang yang ada di Kabupaten Fakfak ini. Apabila bapak dorang mengalami kendala-kendala, kalau dari kampung mungkin terlalu jauh untuk mau turun bikin laporan di Polres atau bagaimana, silakan bapak dorang langsung menghubungi 110. Langsung terhubung dengan Polres Fakfak. Apapun itu pasti dilayani. mau itu tengah malam kah, mau hampir siang kah, tetap dilayani seperti begitu.
3: Oke. Okay.
2: Terus untuk saya punya adik-adik dorang, terlebih khusus untuk putra putri Mbah Mata, masa Kakak Ocha saja yang bisa di sini. Kalian juga harus bisa.
3: Oke.
2: Okay. Jaga diri, ingat bijak dalam bermedsos, apapun itu harus pandai-pandai untuk pandai-pandai memilah mana yang baik, mana dan mana yang tidak baik. Itu saja pesan dari saya.
3: Oh, oke. Okay. Wah, benar-benar berbobot ya. Pesan dari Kak Danti dan juga Kak Ocha ya. Sama-sama pokoknya untuk membangun generasi muda Fak-Fak yang lebih baik lagi tentunya. Dan itu kan tadi pesan-pesan dari Kak Danti dan Kak Ocha ya. Kalau dari Polres sendiri, apa ada pesan dan kesan? Pesan dan kesan. Apa ada himbauan atau pesan yang mau disampaikan? Atau nggak ada nih?
1: Mungkin yang tadi disampaikan sama Kak Ocha. Jadi sekarang di Polres ada, benar ada pelayanan 110.
3: Oh, oke.
1: Okay. Sudah ada operator polisi laki-laki, ada juga operator polisi perempuan. Jadi semua keluhan, permasalahan bisa langsung dilaporkan ke situ.
3: Oh.
1: Di waktu apapun.
3: Oke, okay, teman-teman ya. Iya. Jadi jangan lupa tolong Pro 2 dan juga jangan kerepotan lagi ya kalau misalnya kalian punya sesuatu kasus yang harus dilaporkan, karena bisa dihubungi langsung lewat 110. Nah, thank you banget Om Pro 2 sudah bersamai dengan kita ya di pukul 15:58 ini, dan satu jam kita berbincang-bincang dengan Kak Danti dan juga Kak Ocha ya. Dan terima kasih banyak Kak Ocha dan juga Kak Danti yang udah hadir di Pro 2 ini. Dan itu dia Om Pro 2, Poluan Masa Kini, dedikasi, prestasi, dan inspirasi. And Maul, pamit undur diri Om Pro 2, and see you next time di lain di obrolan lainnya teman-teman. Dan bye-bye, di sana Kak, bye-bye.
4: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
2: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
5: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
6: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
5: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
7: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi teman-teman udah ditemenin bareng Kamau ya, dari santai siang sampai dengan beberapa jam di awal sore ceria nih teman Pro 2. Tentunya sukli balik lagi menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi, topik, dan juga informasi obrolan seru ya. Dan bakal kita obrolin di edisi kali ini teman Pro 2. So buat teman-teman semuanya ya, untuk keseruan sore hari ini, pokoknya teman-teman jangan kemana-mana ya, karena akan suka ditemani dengan program-program seru nih teman Pro 2. By the way, kalau sebelum kita mulai ke lagu selanjutnya nih teman-teman, teman-teman sore hari ini lagi pada ngapain aja nih teman-teman ya? Kalau Sukli ya, aduh, baru aja balik dari kampus ya. Habis menghadapi berbagai gedebak-gedebuk perkuliahan gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya juga yang mungkin sedang beraktivitas hari ini ya, yang lagi santai, atau mungkin yang lagi kerja, kuliah juga, sekolah mungkin ya, atau mungkin teman-teman yang masih ada di sekolah ya, lagi dengerin Pro 2 juga. Nah, pokoknya buat teman-teman semuanya ya, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Pokoknya kita selesaikan apa yang udah kita mulai nih teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semuanya juga tentunya yang mau request lagu ya, yang mau request lagu di edisi kali ini, boleh banget seru-seruan balon sukli di 0811-4894-990. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

FM。Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: semoga anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya

0: dampaknya apa aja tuh?
1: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentang terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tentunya masih buatan Sukli di edisi sore ceria. Oke teman-teman ya, kita masuk lagi ke edisi pukul 17.00 teman Pro 2 ya. Dan sekarang ya, kita bakal berlanjut lagi dengan program selanjutnya teman-teman. Kali ini kayaknya kita enaknya ngobrol-ngobrol santai nih teman Pro 2. Oke, jadi bakal Sukli ajak teman-teman semuanya ngobrol-ngobrol santai sore hari ini. Kira-kira kita ngobrol apa ya? Kayaknya Sukli mau ngasih sedikit edukasi ya, edukasi atau mungkin sedikit-sedikit obrolan-obrolan yang saling mengingatkan gitu, obrolan-obrolan memotivasi buat teman-teman semuanya. Nah jadi mungkin untuk sore hari ini Sukli bakal ngajak teman-teman semuanya untuk ngobrol soal hal-hal positif apa yang bagus dilakukan anak muda di sore hari nih, tentunya di pukul 17 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur. Ya teman Pro 2 semuanya ya, sebelum kita masuk ke obrolan sore hari ini, kita dengarkan lagi beberapa lagu ya sebelum kita masuk ke obrolan. Buat teman-teman semuanya yang mau bergabung juga tentunya di keseruan sore hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 08114894990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ya teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2 ya, kita udah masuk ke pukul 5 sore ya, setelah seharian beraktivitas sekolah, kuliah, kerja ya. Atau mungkin ada yang tadi sibuk dengan tugas-tugasnya nih teman Pro 2. Nah biasanya kalau udah sampai rumah ya, kira-kira teman-teman ngelakuin apa aja nih? Rebahan, scroll TikTok, buka IG ya, atau mungkin langsung tidur nih. Oke, teman Pro 2 sebenarnya ya, sore hari itu bisa jadi waktu yang pas banget untuk melakukan hal-hal positif teman Pro 2. Karena aktivitas utama kita sudah mulai selesai ya, nggak harus sesuatu yang besar juga sih sebenarnya ya. Mungkin bisa dimulai dari hal sederhana nih teman Pro 2, misalnya jalan santai, olahraga ringan ya, membantu orang tua di rumah ya, merapikan kamar, membaca buku, atau mungkin nih sekedar duduk sebentar tanpa terus-terusan ngelihat layar HP nih teman Pro 2. Nah, yang penting jangan sampai seluruh waktu sore kita habis hanya untuk scrolling ya. Karena teman-teman Pro 2 ya, produktif itu nggak selalu berarti harus belajar atau bekerja terus ya. Istirahat juga bagian dari menjaga diri teman Pro 2. Jadi sore ini coba tanya ke diri sendiri teman Pro 2 ya. Hari ini aku udah ngelakuin apa aja nih teman Pro 2? Aku udah ngelakuin sesuatu yang bermanfaat belum gitu ya. Nah, kalau belum, masih ada waktu teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 bisa mulai dari satu aktivitas kecil saja, oke? Nah, kalau teman-teman punya kebiasaan positif yang biasa dilakukan setiap sore, boleh banget cerita ya teman Pro 2 ya. Sore kalian biasanya diisi dengan apa, oke? Kita bakal lanjutin lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Krik, krik.

0: sore. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: around the land, especially from the different Israel, the land peace, the first one, and the land family. Terus dia bilang, oh iya Pak, saya punya kenalan, bapaknya, namanya Bapak Peter Nathandung. Dia juga saya kenal dari waktu itu karena kenal dari itu pesta dan pesta kebun saya gereja ini. Itu juga yang mengajarkan kita itu. Jadi saya kenal beliau dari beliau dari situ. Nah, kita tuh di kampus mulai setiap hari di kampus itu setiap dari jam 11 siang hingga jam kadang jam 2 atau 3 untuk latihan lagu dan latihan vokal suara itu. Jadi didampingi oleh pelatih, didampingi juga oleh dosen sendiri. Itu sampai benar-benar kan saya juga. Nah, untuk
1: ya teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Salah satu kegiatan sederhana yang bisa dilakukan di sore hari adalah bergerak atau olahraga ringan nih teman Pro 2 ya. Gak perlu langsung olahraga berat teman-teman ya, bisa jalan kaki keliling komplek gitu ya, stretching. Atau mungkin bersepeda di jalan baru nih teman-teman ya, buat teman-teman di Fafak ya. Mungkin main badminton atau sekedar melakukan peragangan beberapa menit ya. Nah, apalagi kalau seharian kita lebih banyak duduk di kelas ya, di depan komputer atau di depan HP ya, tubuh kita juga butuh diajak bergerak teman Pro 2. Dan olahraga bukan cuma soal fisik ya, aktivitas fisik juga bisa menjadi salah satu cara untuk membantu menjaga suasana hati dan mengurangi stres. Makanya teman Pro 2, kalau hari ini terasa melelahkan ya teman Pro 2, jangan langsung berpikir aduh capek banget mau rebahan aja gitu ya. Boleh istirahat sih sebenarnya teman Pro 2, boleh, tapi coba gerakan tubuh sebentar ya, putar musik favorit, tarik napas ya, lakukan stretching ya, atau keluar rumah sebentar untuk menikmati udara sore ya. Dan buat teman-teman di Fak-Fak, sore hari juga bisa jadi waktu yang asik untuk menikmati suasana sekitar nih teman Pro 2, contohnya di Jalan Baru, mungkin TPI mungkin ya. Oke, yang penting tetap memperhatikan keamanan dan kondisi lingkungan ya teman Pro 2 ya. Nah, karena hidup sehat teman Pro 2 gak harus mahal dan gak harus ribet ya. Mulai dari bergerak sedikit setiap hari ya. Nah, gitu. Oke. Nah, tahun pro 2 kalau disuruh pilih nih, tahun pro 2 jalan santai, bersepeda, badminton atau olahraga lainnya nih teman-teman. Mana yang paling teman-teman suka? Oke. Okay? Kalau mungkin sebenarnya teman-teman suka jalan santai, boleh banget ya. Jalan santai sambil dengerin pro 2 di era digital ya, tentunya dengan musik-musik pilihan yang bakal menemani aktivitas teman pro 2. Oke, okay, ngomong-ngomong soal musik, kita lanjut lagi teman-teman pro 2 ya di musik selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
3: Am.
2: Iya dek. Ada apa?
3: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
2: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
3: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
2: Hah? iya, makasih ya.

Ya, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sebentar lagi kita masuk ke jam 6 sore ya, sebelum kita tutup obrolan sore ini ya. Ada satu hal yang juga bisa teman-teman lakukan nih, teman Pro 2, yaitu upgrade diri ya. Sore hari bisa menjadi waktu untuk belajar sesuatu yang kita sukai, teman Pro 2. Misalnya ada yang suka musik, ada coba latihan alat musik ya. Yang suka fotografi ya, coba belajar mengambil foto. Nah, yang suka memasak, coba belajar resep baru nih, teman-teman. Nah, yang suka desain, ya, coba belajar membuat desain sederhana nih, teman Pro 2. Nah, bahkan ya, kalau teman-teman punya cita-cita menjadi konten kreator ya, sore hari bisa digunakan untuk belajar membuat konten yang positif dan juga kreatif. Jadi, jangan selalu berpikir bahwa belajar itu harus duduk di kelas ya, teman Pro 2 ya. Belajar juga bisa dilakukan dari mana saja ya. Yang paling penting adalah konsisten, okay? Dan gak perlu satu hari langsung belajar 3 jam, teman Pro 2 ya. Kadang 15-30 menit setiap hari itu juga udah cukup untuk membangun kebiasaan. Dan satu lagi, teman Pro 2, jangan lupa gunakan sore hari untuk berinteraksi dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita ya. Mungkin ngobrol dengan orang tua, membantu pekerjaan rumah, bercanda dengan saudara ya, atau sekedar menyapa tetangga, teman Pro 2. Karena menjadi anak muda yang produktif bukan berarti harus selalu sibuk, kita mau berdua ya. Produktif itu ketika waktu kita digunakan untuk sesuatu yang memberi manfaat, sekecil apapun itu pokoknya, oke? Jadi sore ini, teman berdua, daripada cuma bertanya nanti malam mau ngapain ya, coba ubah pertanyaannya menjadi sore ini saya mau lakukan hal positif apa ya? Gitu. Karena masa muda itu, teman berdua, sayang banget, teman-teman ya, kalau dilewatkan begitu saja, oke? Satu angka kecil hari ini, teman Pro 2, bisa menjadi kebiasaan baik untuk masa depan. Oke, teman Pro 2, tetap semangat, tetap positif, dan tetap menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Masih di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tentunya masih barang Sukli di edisi sore ceria. Oke, Teman Pro 2, by the way, kita udah masuk ke pukul 18.00 nih. Teman Pro 2 tentunya kita udah masuk ke waktu maghrib ya. Nah, buat teman semuanya di waktu maghrib ini, Teman Pro 2 Sukli akan sajikan juga beberapa musik dan juga sholat tarahim serta azan maghrib untuk teman-teman kita yang beragama muslim ya. Jadi buat teman-teman semuanya, di pukul kali ini kita akan santai tentunya dengan nuansa-nuansa yang hangat. Karena kebetulan juga sore hari ini Teman Pro 2 sepertinya cuaca sedang tidak mendukung karena udah mendung angin ya Teman Pro 2 ya. Buat teman-teman semuanya lagi beraktivitas di luar ya, tetap jaga keselamatan. Jangan lupa bawa payung untuk pejalan kaki dan juga jas hujan untuk yang berkendara roda 2. Oke Teman Pro 2, kita lanjutin lagi dengan musik selanjutnya serta sajikan ya sholawat tarhim dan juga azan maghrib. Tetap stay tune terus di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Teman perdua, teman terbaik kamu, Sukri selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan. Dan buat teman-teman kita yang beragama non-muslim ya, menjadikan momen maghrib ini sebagai momen kebersamaan untuk kita semuanya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
4: Kita Indonesia.
3: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Fransom, terbitan 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Fransom. Esensi buku, Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
4: Kita

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih, Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2 kita lanjut lagi di lagu selanjutnya, Tom Pro 2. Sukli punya satu lagu ya yang kayaknya wajib buat kita dengerin bareng-bareng nih, Tom Pro 2. Mumpung kita belum masuk ke edisi jaga malam, jangan galau malam-malam ya, Sukli mau kasih lagi lagu galau satu nih, Tom Pro 2 ya. Dari James Arthur, Tom Pro 2. Emang ya James Arthur ini teman-teman ya spesialis lagu galau nih ya, karena tiap-tiap lagu yang dinyanyiin sama James Arthur ini teman-teman ya kayak berasa banget gitu ya, berasa banget dalamnya gitu, makna lagunya tuh kayak tersampaikan gitu kayak kita para pendengar. Ah, penasaran gimana lagunya? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bersama Sukli di edisi sore ceria dan untuk sejam terakhir teman Pro 2. Oke. Nah, di sore menjelang malam hari ini teman Pro 2 untuk sejam terakhir di edisi sore ceria akan suka temani ruang dengan teman Pro 2 dengan beberapa obrolan dan juga informasi nih teman Pro 2 ya. Nah, namun sebelum itu teman Pro 2, sebelum kita masuk ke program seru kita ya sore menuju malam hari ini, ya Sukli masih temani juga tentunya dengan beberapa musik yang bakal Sukli putarkan untuk teman-teman semuanya nih. Ya buat teman-teman semuanya penasaran kita bakal ngobrol apa, ya udah stay tune terus di Pro 2 dari Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
1: Hah, yang benar?
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Esensi buku.

dan masa depan di umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir, termasuk menetapkan tujuan yang realistis

belajar dari pengalaman tersebut. Jo Hyung Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik dan

Ya, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 masih bersama Sukli tentunya di edisi Jaga Malam. Belum masuk Jaga Malam, sorry, masih di Sore Ceria nih teman-teman. Ya, masih di Sore Ceria tentunya Tom Pro 2. Oke, kita masuk ke informasi hiburan Tom Pro 2. Film Pengabdi Setan 3 Origin siap dibawa ke pasar internasional. Film Pengabdi Setan 3 Origin karya Joko Anwar mendapat dukungan distribusi internasional dari Barunson INA Studio Korea Selatan yang memproduksi Parasit itu. Akan menawarkan film tersebut kepada pembeli global di Toronto Film Festival. Melansir dari Variety, Barunson INA akan memperkenalkan proyek tersebut dalam pasar film perdana Toronto Film Festival pada September 2026. Film ini ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027. Meski menjadi film ketiga dalam waralaba Pengabdi Setan, Origin akan berdiri sebagai cerita prequel. Film tersebut mengungkapkan asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Baik, dalam perlu informasi lebih lengkap, kunjungi rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ya teman Pro 2, masih di Lapis Lain FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Buat teman-teman semuanya gak kerasa, teman-teman kita udah masuk ke menit-menit terakhir ya. Menit-menit terakhir di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Nah buat teman-teman semuanya ya, itu berarti Sukli mau izin pamit dulu nih teman Pro 2 dari frekuensi, dari ruang siaran tentunya ya. Dan jangan khawatir teman Pro 2, untuk keseruan-keseruan berikutnya teman-teman akan ditemenin ruang dengarnya oleh penyiar-penyiar selanjutnya. Ada Kak Abdi yang bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi Jaga Malam. Thank you buat teman semuanya yang udah request-request, yang udah bergabung dan juga udah memantau dan mencermati dan mendengarkan keseruan-keseruan di program Sore Ceria hari ini. Buat teman semuanya, kita ketemu lagi di kesempatan lain ya. Buat teman semuanya, thank you, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa, orang kepena,
1: dimana-mana tempe enak. Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
2: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, mbah.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: 3 malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi Wijaya Pranata yang bakal nemenin kalian di segmen Jaga Malam edisi tanggal berapa ya? Tanggal 2 September 2026. Di Rabu malam ini Abdi bakal nemenin kalian dari jam 8 malam ini sampai jam 12 malam nanti. Dari waktu kalian mulai scroll TikTok sampai waktu kalian pengen tidur, Abdi temenin. Ya teman Pro 2, sambil kalian dengerin Pro 2, sambil juga kalian nanti nimbrung-nimbrung soal apa aja pembahasan Abdi di malam hari ini. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2, Abdi janji itu. Jadi kalian harus seru-seruan juga ya. Boleh banget untuk gabung seruan Pro 2 di Jaga Malam di 0811 4894 990, atau bisa juga chat di RRI Digital, pokoknya bebas. Dan kalian boleh juga, bukan hanya seru-seruan, boleh juga untuk request lagu. Request lagu boleh banget, boleh-boleh banget. Request lagunya Indonesia kah, Timur kah, mancanegara kah, alam semesta kah, dan lain-lain. Oke, dan sebagai awalan, ini adalah lagu dari Mila Sukman dengan Addictive. Check it out.

0: aku makin jadi agresif.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Teman siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk relay ke Pro 2 Jakarta dulu, untuk bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat di hari ini. Dan spesial hari ini ada bintang tamu yang luar biasa. Siapa? Ya rahasia, kalian harus dengarkan baik-baik selama 1 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 10. Pembicaraan dan pembahasan mereka seru-seruan. Saya yakin kalian tahu MLC seru apa, dan saya yakin juga hari ini pasti lebih seru. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman dan Melodi malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya nggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, bener-bener jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu... kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana kalau akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya,
1: masalah.
0: Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
0: bener.

0: terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
1: Benar-benar, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
0: Benar,
1: kan?
0: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya. Terus selesai tag tuh aku benar-benar kayak, ya udah nangis aja. Ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
1: tapi seru sih. Tapi gimana, Sharla kerjasama sama Barcena, dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barcena Bestandi kan?
0: Kalau lagu ini yang pertama kali.
1: Oh, pertama
0: tapi
1: kali.
0: Kalau
1: ya?
0: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh ke Barcena yang direct.
1: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barcena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh kacau
0: dah pokoknya. Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan, yes. Soalnya kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barcena gitu kan.
0: Benar, terus dia itu, sibuk kan? Juga kan.
1: Betul.
0: Hari-harinya ngedirect vokal gitu, udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see, oke. Tapi gimana kalau di single ini, Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
0: Kalau ekspektasi sih

0: Seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya, nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa
0: bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman, tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Ya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik, mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin Putar Ara ya.
0: Jangan. Nah. Jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku
0: gitu. Langsung nge-tap
1: iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak.
0: Okay.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Okay. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Okay.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya, mohon maaf, kayak pasutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah. Dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Karena
1: tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih. Aku juga gak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kabar Sena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Apa gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirimin ini ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar, siapa nyuruh aku hafalin lirik ini, yang ulang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Udah.
1: Di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawannya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright, okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya, ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener-bener
0: gitu. Tapi kalau lagi nongkrong gitu, sering ditembak suruh nyanyi gak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Itu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya Ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi, aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kan ya. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Terus tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Enggak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke?
0: Okay? Kalian
1: lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya, gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek?
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sharla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, satu jam tadi telah kalian dengarkan musik live chat untuk hari ini Rabu tanggal berapa? Iya, 2 September 2026. Dan ya, teman Pro 2, kalian bersama Abdi Jaya Pranata lagi. Jadi kalian bebas untuk cerita-cerita ataupun request lagu di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau bisa chat di RRI Digital. Dan ini pemulaan lagi karena baru bertemu, ada lagu Elfama Prision dengan judulnya This is Squad Elfama. Check it out.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: kamu dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah.

Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras.

perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

India Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman ini.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus. What's your

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman Perdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Perdua di sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Kita akan kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijaya Pranata mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Udara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2026, dari Jalan Kapten PTN 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya pada di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Masih subuh banget teman-teman. Kembali lagi untuk Mbak Ul yang menemani ruang dengar kalian semua di edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dan tentunya pada menemani kalian semua dari jam 5 hingga nanti di jam 10 pagi ya teman Pro 2 ya. Untuk satu jam ke depan di pukul 5 ini, teman Pro 2 akan ditemani oleh Jazz Music atau rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami, musik director kami, teman Pro 2. Tentunya untuk menyemangati hari-hari kalian semua dalam memulai aktivitas di pagi hari ini. Kita mulai dengan lagu pertama kita, ada lagu dari Lady Gaga dengan lagunya Bad Romance.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM.
1: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: FM.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar.

0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2, selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi teman-teman. Dan di hari Kamis tanggal 3 September 2026, Maul yang menemani kalian semua teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua sudah pada bangun, sudah pada siap-siap ya dalam memulai aktivitas. Jangan sampai ketinggalan sama Pro 2 dan akhirnya menyesal karena keterlambatan ya teman Pro 2 ya. Dan teman-teman yang mungkin lagi mau mulai beraktivitas sambil ditemani lagu favorit kalian, boleh banget teman-teman menghubungi kami ya. Bisa menghubungi Maul di 0811-489-4990 dan juga bisa lewat RR Digital untuk request lagu favorit kalian teman-teman. Dan sambil menunggu juga, nanti kita sambil bahas-bahas hal-hal seru lainnya teman Pro 2. Namun ada lagu berikut teman-teman. Top Station 89 FM dengan lagu dari Kotak dengan lagunya

0: Di era serba digital seperti sekarang, peluang menghasilkan uang bisa datang dari mana saja, bahkan dari genggaman tanganmu. Lewat ekonomi digital, anak muda bisa menjadi kreator konten, desainer grafis, penjual online, freelancer, hingga mengembangkan bisnis startup sendiri. Media sosial bukan hanya tempat untuk hiburan, tapi juga bisa menjadi sarana membangun personal branding dan membuka peluang usaha. Dengan kreativitas, kemampuan digital, dan semangat belajar, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk bersaing di dunia kerja masa depan. Tapi ingat, sobat, gunakan teknologi secara bijak, jaga keamanan data pribadi, hindari penipuan online, dan manfaatkan internet untuk hal-hal yang positif dan produktif ya. Yuk, jadikan dunia digital sebagai ruang untuk berkarya, berinovasi, dan menghasilkan. Karena di era sekarang, ide kreatif bisa menjadi peluang ekonomi yang nyata. Ekonomi digital, saatnya anak muda naik level dan jadi generasi yang produktif.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin nggak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Sabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Pro 2.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Gimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Paling segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Doxing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya teman Pro 2? Sekarang udah pukul 7:30 dan langit Fafak udah terang benderang ya teman Pro 2. Silau banget, seriusan deh teman Pro 2. Kalau kalian sendiri gimana nih menurut kalian teman-teman? Semoga aktivitas kalian semua lancar ya di hari Kamis di tanggal 3 September 2026 dengan cuaca yang lumayan cerah ini teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal cerah-cerah teman-teman ya, jangan lupa juga kalau muka kalian harus cerah. Muka kalian harus cerah kayak gimana kan mau? Ya tentunya kalian harus menjaga muka kalian lewat skincare ya teman-teman ya. Karena berapa gitu ya tujuan dari skincare itu kan selain selain menjaga kesehatan, supaya kalian semua juga tetap awet muda nih teman-teman Pro 2. Nah, ngomong soal awet muda teman-teman, kita masuk di informasi kesehatan dan juga informasi yang viral. Kira-kira apa ya yang harus dihindari agar tetap awet muda? Nah, kalian penasaran gak sih? Gimana menjadi awet muda itu bukan berarti harus selalu terlihat seperti orang berusia 20 tahun, bukan ya teman-teman ya. Yang lebih penting adalah menjaga tubuh tetap sehat, aktif, bugar, dan juga memiliki kualitas hidup yang baik seiring bertambahnya usia. Sebagaimana dikutip dari laman website rri.co.id nih teman Pro 2. Banyak kebiasaan sehari-hari kita yang ternyata dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan loh. Oleh karena itu teman Pro 2 menjaga pola hidup sejak sekarang menjadi salah satu investasi terbaik untuk kesehatan di masa depan. Yang pertama teman Pro 2, hindari kebiasaan merokok ya. Nah, siapa nih teman Pro 2 yang masih ngerokok? Mau tuh jujur gak suka banget kalau ada orang yang lagi berkendara gitu ya, mau di motor, mau di mobil, terus sambil ngerokok. Aduh, itu asapnya tuh dan juga serbuk-serbuknya ngenain pengendara yang lain teman Pro 2 ya. Aduh. Dan merokok itu bukan hanya berbahaya bagi paru-paru dan juga jantung, tetapi juga dapat mempercepat penuaan kulit kalian teman-teman. Dimana kandungan dalam asap rokok dapat membuat kulit kita tuh tampak kusam, kering, kehilangan elastisitas, serta mempercepat munculnya garis-garis dan kerutan. Berhenti merokok tetap memberikan manfaat bagi kesehatan meskipun seseorang sudah bertahun-tahun merokok teman Pro 2. Dan itu kan di posisi 1 ya teman Pro 2 ya. Kira-kira posisi kedua dan tips-tips lainnya seperti apa? Jadi teman Pro 2 tetap stay tune dalam 9 FM Pro 2 Fafak teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Kaigo dengan lagunya Remind Me To Forget.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pro 2 Fak Fak masih bersama Awal, teman-teman. Kita masih ngebahas seputar apa ya yang harus dihindari agar tetap awet muda, teman Pro 2. Dimana tadi opsi dan juga info kita yang pertama yaitu menghindari kebiasaan merokok ya. Karena merokok itu selain juga buruk untuk paru-paru dan jantung kalian, merokok juga buruk untuk kulit kalian yang membuat kalian tuh jadi tampak kusam, kering, dan juga kehilangan elastisitas. Selanjutnya nomor Pro 2, jangan terlalu sering terpapar sinar matahari tanpa perlindungan. Dimana sinar ultraviolet atau UV merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini pada kulit, teman Pro 2. Dimana paparan berulang tanpa perlindungan dapat menyebabkan kerutan, noda hitam, kulit kendor, dan juga perubahan tekstur kulit. Dimana untuk membantu melindungi kulit, gunakan sunscreen ya, dengan perlindungan yang mumpuni dan juga manfaatkan pakaian pelindung. Dan jangan lupa untuk selain pakai sunscreen juga, teman-teman mungkin bisa menggunakan topi juga boleh, sama Pro 2 ya. Dan tempat teduh di ketika sinar matahari lagi terang benderang ya, sama Pro 2. Yang ketiga, teman-teman, hindari pola makan yang tidak sehat ya. Karena terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi gula itu tidak baik, apalagi kalau makanan ultra proses, lemak jenuh, dan juga garam dapat membuat pola makan yang jadi kurang sehat nih bagi kita, teman Pro 2. Yang ada pola makan sehat kita malah bikin kita tuh tambah lapar ya, sehingga menjaga kesehatan tubuh ketika usia terus bertambah tuh malah jadi pupus, teman-teman ya. Lalu pada posisi keempat, teman Pro 2, jangan membiasakan diri kurang tidur ya. Karena tidur itu bukan sekedar waktu untuk beristirahat, tetapi juga tubuh membutuhkan tidur untuk memulihkan diri, teman-teman, dan dan mendukung berbagai fungsi tubuh lainnya. Karena kurang tidur secara terus-menerus dapat mengganggu kesehatan dan juga membuat tubuh terasa lebih cepat, teman-teman Pro 2. Dan itu dia, teman-teman ya, 4 informasi mengenai apa yang harus dihindari agar tetap awet muda, merupakan informasi kesehatan dan juga informasi viral yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2, tanggapan kalian mengenai artikel yang baru aja mau baca seperti apa? Dan teman-teman yang mau membaca lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ya, dengan karetnya masing-masing, teman Pro 2. Dan pastikan kalian semua lancar aktivitasnya, teman-teman. Dan bagi teman Pro 2 yang ingin membaca lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari Baim, teman-teman, dengan lagunya I've Had Enough.

0: ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Ya, Telkom 9 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya teman Pro 2? Sekarang kita di pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan biasanya di jam 8 itu mall biasanya rangkaian peristiwa ya teman-teman ya. Tapi kayaknya kita majuin teman Pro 2 dengan obrolan yang biasanya kita bawa jam 9. Karena di hari Kamis biasanya kita bahas seputar narkoba ya teman Pro 2 ya. Jadi kalian bisa lihat juga di live YouTube kita di RRI Fafa Official, kita sedang membawakan tema jauhi narkoba itu keren teman-teman. Tapi Maul gak sendiri teman Pro 2, karena Maul ditemani dengan teman Maul ya. Ini kita ada ditemani dengan Sukron Makmum ya. Halo Sukron.
1: Halo.
0: Halo, mungkin boleh di sana. Boleh dada-dada dulu. Kalian teman Pro 2 kayaknya baru pertama kali lihat Sukron ya teman-teman ya. Karena Sukron ini, iya, siswa PKL ya?
1: Iya, Kak.
0: Siswa PKL dari SMK Yapis, teman-teman. Udah berapa lama, by the way, kita?
1: Udah 3 bulan.
0: Dan berakhirnya di Desember ya?
1: Iya.
0: Berarti total-total tuh berapa lama tuh?
1: 6 bulan, Kak.
0: 6 bulan ya. Berarti udah setengah jalan, teman-teman ya. Dan kita hari ini bakal ngebahas seputar narkoba, teman-teman ya. Nah, kayaknya ini sesuatu yang benar-benar apa ya, benar-benar penting. Tapi kalau misalnya dibahas sama kita-kita ini kayaknya kita-kita siapa ya? Kok bisa ngebahas soal narkoba teman Bro 2 ya? Tapi kalau misalnya kita ngebahas soal narkoba, sebenarnya bahas dari artikel-artikel dari rri.co.id aja kok teman-teman ya. Dan karena kita ditemani oleh Sukron ya, dan ini pas banget dengan cuaca di Fafak yang cerah. Dan Tom punya obrolan juga kayaknya bakal mencerahkan anak muda zaman now. Dan kalau misalnya dibilang anak muda itu kan anak muda itu kayaknya kan selalu asik-asikan ya Sukron ya, yeah. Jadi kayaknya kalau misalnya gak asik tuh gak seru gitu ya. Kalau gak asik gak ditemenin. Nah itu. Jadi sekarang tuh Indikator. Kalau bisa bilang apa ya, penilaian soal asik itu menurut kamu apa sih?
1: Kalau menurut saya, asik itu kayak gimana ya? Dia kayak ketong punya satu sifat kayak mirip sama gitu. Jadi kayak bisa barengan, jadi kayak dibawa asik aja gitu.
0: Oke. Nah gitu kan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya asik tuh kayaknya tergantung circle masing-masing ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian itu teman kalian nih yang biasanya udah asik dari lama gitu ya, terus dia tiba-tiba pakai narkoba. Nah, terus kita temennya diajak pakai narkoba tapi gak mau. Nah, itu bisa dibilang gak asik ya. Yeah. Tapi kalau bisa ngomongin asik, harusnya pikir-pikir juga teman-teman ya. Kadang kalau misalnya harus ngikutin orang buat kita dibilang asik tapi membahayakan diri sendiri, emangnya worth it ya? Nah, itu dia teman Pro 2. Makanya kita di pukul 8 ini bakal bahas seputar jauhi narkoba itu keren kok. Kalian gak harus asik, harus dibilang asik dan juga harus ngikutin narkoba ya, supaya dibilang kalau kalian tuh anak-anak gaul teman-teman. Nah, dan kalau bisa ngomongin soal gaya hidup kayak gini, kita semua kan sadar ya kalau misalnya narkoba itu hal yang buruk. Dan kayaknya pemuda-pemuda zaman sekarang, termasuk Maul, termasuk Sukron juga ya, kayaknya kita udah dilengkapi dengan teknologi digital juga. Kita tuh udah Gen Z yang hebat gitu ya. Dan kira-kira seperti apa ya caranya supaya kita tuh sebagai anak muda bisa terhindar dari narkoba dan juga bisa, tapi bukan berarti kita tuh jadi gak asik gitu ya sama lingkungan kita. Dan kalau Sukron sendiri nih mau tanya deh, kira-kira di lingkungannya apakah pernah ada sosialisasi untuk menjauhi narkoba kayak gitu?
1: Kalau di lingkungan sekolah sih pernah ada. Dari sekolah gitu ada orang kasih tahu kayak intinya tentang sosialisasi narkoba. Maaf gak?
0: Sosialisasi narkoba ya.
1: Ya.
0: Dan itu tuh kayaknya udah sering ya, udah sering terus-terusan disosialisasikan. Ya. Dan juga emang dari pemerintah dan juga sekolah, terutama institusi pendidikan tuh selalu mengedepankan agar anak-anak muda, generasi-generasi muda tuh, karena emang anak-anak muda ini yang kayaknya gampang terpengaruh gak sih soal narkoba gitu ya. Kayak penasaran gitu, ini bubuk-bubuk putih apa ya, apakah gula? Oh ternyata bisa nge-fly. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi emang udah disosialisasikan apalagi untuk anak-anak muda sejak dini, supaya kalau misalnya ditawari sesuatu yang tidak jelas gitu ya, ditawari sesuatu yang mungkin belum diketahui, itu jangan mau gitu ya. Karena emang dari kecil juga kita udah di ini gak sih, udah diajarin kalau ada om-om yang nawarin permen, jangan mau, jangan jangan sampai diikutin ya teman-teman ya. Nah terus kira-kira kalau Maul seperti apa lagi nih caranya agar kita bisa menjauhi narkoba tapi tetap juga keren. Nah Tom Pro 2 setelah ini ya, setelah beberapa lagu berikut, kita bakal masuk dengan obrolan kita yang lebih berbobot lagi, dilengkapi dengan data-data yang udah Maul kumpulkan nih Teman Pro 2 dari laman website kita di rri.co.id. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Lama 9 FM, masih bersama Maul dan juga Sukron nanti teman-teman ya, dijauhi narkoba itu keren.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ojo ngari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Masih di Lomong 9 FM Berdua Fafah, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul. Dan juga Maul tidak sendiri, ada Sukron juga yang menemani kita semua, teman Pro 2 ya. Di sepada selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih di obrolan kita, yaitu jauhi narkoba itu keren. Kalau tadi kita udah bahas kira-kira seputar narkoba tuh, kenapa ya orang-orang dan juga generasi muda tuh gampang terpengaruh gitu ya. Tapi itu masih, kayaknya masih sedikit banget yang kita bahas ya teman-teman ya. Jadi Maul baru aja dapat dan juga baca beberapa artikel di rri.co.id teman Pro 2. Nah, kita tuh ada info dari teman-teman RRI di ND ya. Di ND sana, di mana dong itu punya pesan buat Gen Z itu tegas sekali teman Pro 2. Di mana berani bilang tidak karena narkoba itu bukan sebuah gaya hidup. Kira-kira menurut Sukron nih, seberapa penting sih kita tuh berani beda di tongkrongan gitu? Kalau kamu sendiri berani gak untuk kayak jadi seseorang tuh yang beda daripada teman-teman kamu gitu?
1: Berani sih.
0: Berani kan ya? Karena menurut Maul, beda itu bukan sesuatu yang aneh, justru kayak apa ya, kan kita kan namanya juga Bhinneka Tunggal Ika ya, yeah. Perbedaan itu udah jadi kayak makanan sehari-hari orang Indonesia gitu ya. Beragam ras, beragam budaya. Jadi kayaknya kalau kita berbeda pilihan, berbeda agama, berbeda keyakinan, itu wajar-wajar aja. Tapi yang kita ngomongin ini adalah berani beda untuk dibilang apa ya, dibilang gak asik. Berani beda untuk tidak mengikuti hal-hal yang buruk gitu ya. Karena kalau misalnya kita diajak untuk memakai narkoba, minum-minuman keras, atau mungkin memakai barang-barang yang justru merusak kesehatan, kayaknya berani beda tuh diharuskan teman Pro 2 ya. Bukan sesuatu yang kayak apa namanya, bukan sesuatu yang pasif, tapi kayaknya kita harus aktif untuk berani beda. Karena kalau misalnya kita nggak berani beda, yang ada malah kesehatan kita yang hancur gitu ya, masa depan kita yang hancur. Nah, dan juga kalau boleh tahu nih, Sukron, kalau cita-citanya tuh apa sih? Boleh tahu gak? Apakah jadi aparat? Jadi
1: cita-cita tentara sih.
0: Tentara kan ya. Nah, apalagi kalau bisa udah jadi tentara, mau jadi tentara, jadi polisi, jadi mengabdi di negara, kayaknya kesehatan tuh nomor satu ya. Bener banget. Dan juga kalau misalnya Sukron sendiri ada lingkungan yang pernah ngajak kamu untuk minum-minuman keras atau pakai narkoba gak sih? Gak ada kayaknya.
1: Gak ada sih.
0: Kalau gak ada ya. Dan kalau misalnya kayak gitu ya, lebih baik dijauhi sih. Karena teman toksik itu bikin kita tuh malah masa depannya hancur ya. Karena dari sekian juta umat manusia, masa iya kalian mempertahankan teman toksik itu? Dan kamu semua juga harus lihat semangat teman-teman pelajar dari SMA Negeri 1 Tahuna pas hari anti narkotika tahun Pro 2. Dimana ini juga dari informasi artikel rri.co.id. Dong itu turun ajak langsung, ajak sama pelajar ya, untuk menjauhi narkoba teman Pro 2. Dan ini tuh baru generasi yang hebat menurut Maul. Karena dari apa ya, dari siswa untuk siswa gitu ya, mengajak teman-teman pelajar. Dan saya juga sempat dengar podcast spesial dari RRI Wamena, temanya itu anak muda Papua keren tanpa narkoba. Nah, kalau Gen Z ini kan, dan juga di kota Fafak itu mungkin punya cara keren gitu ya, tanpa narkoba. Dan kalau kamu sendiri nih Sukron ya, kalau kamu sendiri, mungkin kan kalian, kamu udah tahu ya sosialisasi soal narkoba, narkoba itu buruk dan sebagainya. Cara kamu sendiri tuh untuk mengantisipasi dan juga menghindari narkoba itu seperti apa? Kalau boleh tahu?
1: Kalau saya sih pertama itu intinya jaga pergaulan.
0: Betul, jaga pergaulan.
1: Nah, habis itu intinya kita cari hobi lah intinya supaya tidak terjerumus ke dalam itu.
0: Oke. Jadi cari kesenangan yang lebih halal gitu. Dan ada lagi mungkin, itu aja.
1: Itu aja sih.
0: Itu aja sih ya. Dan iya sih, benar banget ya. Karena biasanya orang yang terjerumus ke narkoba itu karena dia mencari kesenangan sesaat gitu ya. dia mencari pelarian dari hidup yang fana ini. Waduh, hidup yang benar-benar stres gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya Maul juga setuju sih, tapi selain itu lebih ke tekankan keyakinan sih. Karena kalau misalnya kalian sadar dan juga paham kalau narkoba itu udah buruk dan juga dilarang oleh Tuhan, kayaknya itu lebih efektif lagi. Karena narkoba itu kan cuma sesaat ya, dan juga dunia itu sesaat loh. Dan kalau misalnya kita udah meninggal, ya udah, berarti narkoba itu bakal tetap dipotong jawabkan gitu ya, ketika kita udah di luar dari dunia yang saat ini. Waduh. Anyway, selanjutnya kita ada beberapa chat yang masuk nih, Sukron ya. Kita ada dari siapa nih? Dari Kak Yohanes. Ini katanya halo Kak Maul. Pagi Kak Maul. Saya setuju kalau misalnya narkoba itu tidak keren, tapi kadang edukasi bahaya narkoba di sekolah itu bikin tong semua bosan. Karena cuma ceramah saja dari awal sampai akhir. Harusnya sih pendekatannya dengan pendekatan anak muda ya. Kalau misalnya menurut Kak Maul seperti apa? Kalau menurut Sukron gimana nih? Kamu kan yang udah pernah ikut sosialisasi ya. Sosialisasi itu kayak gimana sih rasanya, dan juga menurut kamu seperti apa?
1: Iya, memang sih kalau sosialisasi biasanya kayak bosan aja gitu. Karena ya ngomong dari awal sampai akhir.
0: Betul. Terus kalau kamu sendiri berharapnya untuk kedepannya gitu ya, misalnya deh, kamu kan udah tahu itu rasanya bosan gitu ya. Bayangkan kamu itu yang mau sosialisasikan, kamu berharapnya sosialisasinya itu seperti apa? Apakah dengan games mungkin?
1: Bisa sih.
0: Dengan games gitu ya. Dan juga mungkin bukan ceramah aja kali. Kalau sosialisasi kemarin ada powerpointnya atau gimana?
1: Ada
0: ya. Oh, setidaknya masih pakai powerpoint lah ya. Kalau ceramah doang, wah itu khutbah teman-teman ya. Itu kayaknya sholat Jumat tuh. Dan menurut aku juga gitu sih. Selain karena generasi muda ini kan Gen Z ya, dan sudah dengan teknologi dan juga sebagainya, kayaknya kalau misalnya kita masih tradisional, tidak menggunakan teknologi, kayaknya ketinggalan zaman teman pro 2 ya. Dan menurut Maul juga gitu sih Kak Yohanes ya. Emang ya, kalau sosialisasi tuh bosen teman-teman. Makanya beberapa tuh ada yang cabut. Waduh, tapi jangan sampai teman pro 2 ya. Karena sosialisasi itu penting teman-teman. Kalau misalnya kalian cabut dari sosialisasi, terus ternyata tanpa sengaja kalian makan narkoba, dikiranya bubuk apa nih, gula bubuk ya, di donat gitu. Ternyata bisa sampai langit ketujuh ngefly-nya teman-teman. Wah, gawat juga. Dan persis juga nih, makanya di Samarinda itu media sosial udah diubah jadi ruang edukasi anti narkoba nih. Wah. Nah, itu juga bisa jadi ini ya, bisa jadi apa? Bisa jadi arahan juga buat kita, apalagi generasi muda, karena kan kita udah masuk di dunia media sosial, dunia teknologi. Jadi kayaknya kalau misalnya ceramah doang untuk sosialisasi itu udah tinggalan zaman ya, Kak Sukron ya. Kalau misalnya lewat media sosial, lewat konten, itu kayaknya lebih seru. Lewat game, lewat apalagi ini, lewat animasi dan sebagainya, itu seru banget sih. Bahkan teman-teman dari BNNP Papua Barat di Manokwari ternyata udah sadar nih soal hal ini. Dong itu pakai konten kreatif sebagai cara jitu buat edukasi bahaya narkoba ke Gen Z. Nah, Kak Yohanes, mungkin Kak Yohanes yang merasa bosan gitu ya dengan sosialisasi, mungkin Kak Yohanes bisa mensosialisasikan dengan cara yang tidak bosan. Nah, siapa tahu ya, bukan cuma Kak Yohanes aja, tapi teman-teman Kak Yohanes, kenalan-kenalan Kak Yohanes, bahkan lingkungan Kak Yohanes itu bisa bisa teredukasi dengan lebih baik gitu ya. Nggak tidur waktu sosialisasi. Dan itu kalau itu Kak Yohanes, kita masuk. Wah, ini kayaknya teman Maul nih. Ini dari Kak Nita katanya. Pagi Pro 2, pagi Sukron dan juga Maul. Asik. Sapu teman dekat kayaknya mulai salah pergaulan nih. Saya takut dia terjerumus. Saya mau tegur tapi takut dia marah dan jauh hisa. Kira-kira harus bagaimana ya? Nah, kira-kira gimana tuh Sukron?
1: Intinya kalau dia sih dikasih tahu nggak mau ya gimana lagi.
0: Wah masih cepet banget nyerahnya Sukron. Kalau misalnya mau sih ya, ya maksudnya kalau kayak gitu sih tergantung ini ya tingkat persahabatannya. Yeah. Ya. Kalau cuma teman aja kayak oh ya udahlah terserah dunia lo gitu ya. Tapi kalau misalnya udah deket banget, udah sahabat gitu, kayaknya sulit juga sih kalau misalnya ternyata teman kita salah pergaulan dan juga dia malah terjerumus ke hal-hal yang enggak-enggak gitu ya. Menurut aku yang paling penting adalah lapor orang tuanya. Kayaknya kalau udah lapor orang tuanya tuh pasti aja teman-teman ya, pasti kayaknya efektif banget gitu ya. Tapi ya efek sampingnya kita kayaknya bakal dibenci juga sama orangnya. Karena nanti ketong dibilang balapor lah. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, karena ketong sayang dengan kau, makanya ketong lapor ke orang tua gitu kan. Dan kalau misalnya mau juga selain nasihati ya, mungkin nasihati dia dulu kali ya. Karena setelah dinasihati, dikasih tahu kau ini kayaknya sudah mulai belok ke arah yang aneh-aneh deh. Jadi lebih baik pahami dulu dampaknya dan juga pahami kalau misalnya kalau terlanjur dan sebagainya itu bakal separah apa di masa depan gitu ya. Kalau memang dia orangnya memang aduh sangat-sangat kepala batu mungkin ya, kayaknya bisa ditimpuk emosinya. Bukan ditimpuk teman-teman ya, bisa dilapor ke orang tuanya gitu. Bisa dilapor ke orang tua, bisa dilapor ke guru. Ya kalau misalnya kalian marahan, ya udah nanti kan baikan lagi. Nah, dan juga mungkin deep talk kali ya. Karena kan kalau misalnya kita udah berteman, udah bersahabat, kayaknya deep talk tuh udah kayak makanan sehari-hari gitu ya. Ajak teman ngopi berdua atau mungkin tegur tanpa menghakimi. Nah, itu kayaknya lebih masuk akal teman-teman ya. Tapi kalau misalnya Sukron sendiri, pernah nggak sih ada teman yang kayak dikasih tahu itu nggak mau denger gitu?
1: Ada sih.
0: Terus gimana caranya?
1: Ya ini sudah dikasih tahu tapi dia tidak mau, jadi ya sudah.
0: Ya sudah begitu ya. Iya. Aduh. Tapi maksudnya masih berteman sampai sekarang kan?
1: Masih.
0: Oh masih. Berarti bukan yang menjurus ke aneh-aneh?
1: Tidak.
0: Cuman kayak ya udahlah itu masalah-masalah kecil ya teman-teman ya. Dan itu dia Tom Pro 2. Itu yang Anita ya, semoga bisa menjadi arahan. Dan ini meskipun jawabannya benar-benar seadanya ya. Tapi kalau misalnya emang udah ada indikasi dia pakai narkoba dan sebagainya, kayaknya lebih baik diurus dengan orang-orang yang berkepentingan gitu ya. Orang-orang yang punya tanggung jawab dan juga kewajiban di hal itu. Dan teman sejati itu bukan yang selalu membenarkan kelakuan menurut Maul sih, tapi yang berani tarik ketong semua saat ketong tuh udah mau jatuh gitu. Asik. Jadi kalau dia marah ya udah, berarti dia kan gak mau diatur, lepaskan saja, bukan ketemu teman. Dan ini udah pukul 8:44 nih ya Sukron ya. Dan gak terasa waktu di studio juga udah mau jam 9, karena nanti jam 9 kita bakal ada obrolan lagi. Dan rasanya kayak cepat sekali gitu ya kalau misalnya siaran ngobrol kayak begini. Dan sebelum ketemu pamit gitu ya Sukron, kira-kira pesan terakhir nih buat Gen Z ataupun generasi muda yang ada di Fak-Fak supaya dong itu dokumental gitu ya, makin kuat buat menolak narkoba, kira-kira seperti apa?
1: Ya intinya itu rajin ibadah aja sih. Supaya kita tetap mengingat Tuhan.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Terus kalau bisa di ateis gimana dong?
1: Aduh, itu lain cerita itu.
0: Berarti selain ibadah mungkin apalagi tadi ya, amati pergaulan ya tadi kamu bilang ya. Amati pergaulan, terus apalagi tadi ya? Ya pokoknya amati pergaulan, terus pilih-pilih teman lah. Kalau teman-teman, maksudnya teman kan ada banyak ya dunia ini ya. Bukan cuma satu itu aja teman kalian. Kalau misalnya teman kalian udah toksik satu itu ya udah, ganti temannya teman-teman ya. Waduh. Udah temenan sama Maul aja sama Sukron. Dan itu dia teman-teman ya. Intinya prestasi dan juga kreativitas dan karakter yang kuat itu definisi keren yang sesungguhnya menurut Maul. Dan narkoba itu cuma pelarian buat orang-orang yang mentalnya kalah teman-teman ya. Dan anak muda Fafak, jangan sampai mentalnya kalah. Kalian harus lebih paham lagi, lebih cermat dan juga lebih cerdas. Jangan sampai kalian terjerumus dan juga bingung dengan narkoba tuh seperti apa bentuknya dan dampaknya seperti apa. Makanya kalian teman Pro 2 jangan sampai kalian tidur di sosialisasi atau bahkan gak ikut sosialisasi, teman-teman ya. Dan seperti yang mau bilang, kalau sosialisasi membosankan, coba kalian bikin sosialisasi yang lebih seru lewat konten kreatif gitu, teman-teman ya. Terus jadilah Gen Z yang berani untuk bilang tidak ya, Sukron ya. Manfaatkan media sosial juga buat hal yang positif dan bikin bangga keluarga. Ini yang ketong semua anak muda Papua, ketong anak muda Indonesia, keren luar biasa tanpa narkoba. Asik. Pada akhirnya teman-teman, itu dia ya obrolan kita, jauhi narkoba itu keren, yang udah Maul dan juga Sukron bicarakan, teman-teman ya. Semoga informasi tersebut bisa menjadi apa nih? Bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi arahan buat kalian semua ya. Jangan sampai nanti ketong lihat Sukron tiba-tiba ada di lapas ada di lapas dengan bubuk-bubuk putih yang ternyata gula pasir, teman-teman ya. Nanti kalau dikiranya itu narkoba. Makanya teman-teman, sosialisasi itu penting, teman-teman Pro 2. Anyway teman-teman, mau pamit undur diri dan terima kasih buat kamu semua yang udah berinteraksi di WA kita juga dan juga di live YouTube kita ya. Di live YouTube kita juga di RRI Fafak Official. And thank you teman-teman. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan juga lain obrolan. Dan Maul dan juga Sukron pamit undur diri. Bye-bye. Di sebelah sana tuh. Dadah.

mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.